0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: Masih barengan sama Rinda sama Brava Suara di 103,9 FM Music FM Information. Nah, soal terima suara in this economy ya, yang apa-apa serba naik, ini kayak bikin kita sedih banget gak sih? Karena kalau harga naik, apalagi bahan pokok ya sob ya, itu pasti akan berdampak kepada yang lainnya. Contoh nih, kalau misalkan harga gula naik, ya pastinya kalau kamu beli es teh gak mungkin dapat harga 3.000 lagi ya sob ya, kalau mereka jualnya pakai gula asli. Karena kalau dijual dengan harga 3.000 rupiah, nah itu pasti rugi, mereka gak bakal dapat untung gitu kan. Nah, di pagi hari ini juga ini ada yang bergabung barengan sama Rinda, ada Kak Yvonne ya, yang sekarang lagi mencoba merintis juga menjual ayam geprek, yang lagi struggle juga terkait harga-harga di pasar yang lagi naik. Nah, kira-kira ini harga apa ya yang naik untuk Kak Yvonne? Boleh banget nih, langsung aja diceritain ya Kak ya, soal kenaikan harga di pasar yang Kak Yvonne rasain.
3: Halo, selamat pagi Mbak Rinda. Iya, harga bahan pokok semuanya naik Mbak. Minyak goreng ini yang paling mahal, biasanya lo cuma 18.000, sekarang sampai 21.000 sampai 20.000. Ya apa ini Mbak,

dengan menggunakan minyak yang banyak begitu ya sob ya. Jadi pastinya pusing banget tuh kalau harga minyaknya dinaikkan ya, otomatis harga jualnya harus ikut naik ya sob ya. Jadi untuk kamu yang mungkin sering beli ayam geprek, sering beli seblak dan lain sebagainya, jangan kaget kalau harganya tiba-tiba naik. Karena dari produksi awal, dari mereka beli bahan baku, itu pun juga mengalami kenaikan harga yang gila-gilaan banget ya sob ya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Jangan kemana-mana sobat, stay tune terus aja di Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Saat Rana Suara, satu lagu dari Rizky Febian dan Adrian Khalib. Judulnya Alama, tapi mereka ini kagetnya alamanya karena jatuh cinta gitu sob ya. Nah kalau kita pagi hari kagetnya sama harga-harga yang ada di pasar dan juga sama nilai tukar rupiah yang belum ada pergerakan atau belum ada tanda-tanda menguat untuk kembali ke aslinya gitu sob ya, mungkin 15.000 atau 16.000 gitu. Soalnya kalau Rinda lihat di pagi hari ini aja ya sob ya, untuk nilai tukar rupiah sendiri bergerak di kisaran 18.150 rupiah per dolar Amerikanya. Bahkan kemarin itu juga sempat tembus di angka 18.200 sekian, itu udah hampir ke 18.300 gitu ya. Jadi ini bukan gak mungkin sob, nantinya rupiah bisa di angka 18.500 atau bahkan di 19.000 atau mungkin di 20.000 rupiah kalau misalkan gak ada suatu hal yang bisa mencegah ini semua agar terhenti gitu ya. Karena kita pun sendiri di masyarakat itu menanti-nantikan agar pemerintah bisa bergerak gitu untuk ya setidaknya menyetop inflasi ini agar gak terus-terusan naik, agar gak terus-terusan lemah gitu ya sob ya untuk nilai tukar rupiahnya. Karena yang terdampak nih di bawah banget ini bos ya. Aduh. Karena harga-harga bukan cuma bahan pokok, tapi BBM naik, terus juga servis bengkel aja pun ikut naik gitu sob ya. Jadi ya sabar-sabar ya jadi warga negara Indonesia, sepertinya nanti kita akan masuk surga jalur WNI begitu. Nah untuk kabar lainnya, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Berapa suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara,
0: News, Hits and Information. Prameswara
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prameswara, masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Pagi. Nah, ngomongin soal kenaikan harga ya sob ya, ternyata ini kenaikannya bukan cuma dirasakan sama ibu-ibu aja yang terdampak oleh sembako, terus juga bahan-bahan lainnya yang ada di pasar itu melambung lumayan gitu sob ya untuk kenaikannya. Tapi juga untuk harga baja dan besi ini pun mengalami kenaikan sob. Untuk sekarang ini harga jual besi koil gitu ya, yang sebelumnya ada di kisaran Rp14.000 per kilogram, sekarang harganya udah naik jadi Rp18.000 per kilogram. Berarti ini kenaikannya sekitar Rp4.000 gitu sob ya. Karena memang untuk kebutuhan baja nasional di Indonesia

bayar dengan menggunakan uang dolar itu tadi. Makanya kenapa untuk besi, untuk baja, dan juga mungkin bahan bangunan yang lainnya itu bisa aja mengalami kenaikan akibat melemahnya nilai tukar rupiah ini. Wah, ini capek banget gak sih Sob ya, karena semua sektor loh, hampir semua sektor terdampak dengan imbas dari melemahnya rupiah ini. Jadi ya emang harus banget kita indeks ekonomi untuk selalu ngirit-ngirit, karena kita nggak akan pernah tahu sobat apa yang akan terjadi di 1 atau 2 bulan kedepannya begitu ya. Nah untuk kamu juga boleh banget nih sharing barengan sama Rinda lewat WA-nya Prime Suara. Kamu sekarang lagi ngirit-ngirit apa sob? Melihat harga jual, harga bahan baku yang lagi naik-naiknya, yang pasti kita pun juga harus ngerem-ngerem gitu ya untuk mau ngeluarin uang biar bisa jaga-jaga juga untuk diri kita sendiri. Boleh banget tuh kamu sharing ke Linda soal ngirit versi kamu. Langsung WA aja di 081-2302-1039.

0: Suara.
1: News hits and information. Promes Suara.
2: Promes News. Satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat malam suara, masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi spesial hari Rabu ini. Nah, sobat Rema Suara, ngomongin soal ngirit-ngirit nih ya. Pagi hari ini Rinda disapa langsung sama Kak Dandi yang baru aja ngirimin voice note-nya yang berkeluh kesah juga soal harga-harga yang ya ini mengalami perubahan gitu kan. Seperti contohnya harga gula, harga minyak, dan bahkan harga BBM yang pagi hari ini juga ikutan naik. Nah, yuk sama-sama ya sob ya, kita dengerin VN dari Kak Dandi.
4: Lagi ngirit bensin, Mbak. Apa mana ono kabar BBM pertama regane mundhak. Aku biyen seneng touring keluar kota. Saiki mana, soalnya BBM dhewe ae wis entek. Ngene iki kuwatir nek Pertalite langka terus warga iku dipaksa pindah nang pertama. Yo sakno sing kelas menengah ke bawah iki lho, Mbak.
3: Wah, ini yang dirasakan langsung BBM ya sob ya, karena dulunya Kak Dandi sering touring tuh katanya, terus sekarang udah mengurangi karena harga BBM-nya sendiri udah cukup mahal begitu ya. Dan memang sih kalau untuk BBM itu kan memang mobilitas semua warga ya sob ya. Jadi ya kalau ngomongin terdampak pasti semua akan terdampak gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita beli bensin yang awalnya Pertalite terus tiba-tiba langka. Nah itu yang bahaya sob ya. Jadi ya semoga aja dengan kenaikan bensin ini gak mengurangi stok Pertalite yang ada di masing-masing SPBU begitu ya. Agar kita semuanya bisa dapat pilihan BBM yang lebih banyak juga dan gak terpatok sama satu jenis aja. Dan thank you Kak Dandi yang pagi hari ini bergabung barengan sama Rinda ngomongin keluh kesahnya. Dan ya semoga selalu dilancarkan dalam semua aktivitasnya begitu ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sob. Kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Mimpi jadi dokter gigi bukan cuma keren, tapi peluangnya besar banget. Tahukah kamu, Indonesia masih butuh 10.000 dokter gigi tambahan. Wujudkan mimpimu di IIK Bakta Kediri. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini kamu bisa menempuh S1 kedokteran gigi hingga pendidikan profesi dokter gigi. Belajar gak cuma teori, kamu akan praktek langsung dengan fasilitas modern, termasuk rumah sakit gigi dan mulut sebagai tempat latihan. Gak semua kampus punya fasilitas selengkap ini loh. Jadi, skill kamu benar-benar siap untuk terjun ke dunia kerja. Spesial buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan sampai ketinggalan, daftar sekarang di www.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hashim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Wujudkan cita menjadi dokter gigi dari sini. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh siapa?
6: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
7: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
6: Untung itu, bos.
7: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
6: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
7: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Bang, es teh cekek 3.
9: Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh Tijus, bang.
9: Tijus.
8: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
11: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information. Balik lagi sahabat barengan Samarinda untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Kali ini sob, langsung aja ya dari Bundaran Tugu Wingkom Babat. Nah, terpantau ramai lancar untuk situasi pagi hari ini. Baik kamu yang mau ke arah Jombang, arah Bojonegoro, ataupun arah balik ke Lamongan gitu ya. Cuman memang di Bundaran Tugu Wingkom Babat ini kan sebagai titik pertemuan ya Sob ya, antar tiga kabupaten. Jadi untuk kamu jangan heran kenapa kalau pagi hari itu pasti banyak banget truk atau bahkan angkutan umum yang lewat di area ini. Apalagi untuk angkutan umum seperti angkot dan juga bis, itu mereka juga ikutan ngetem di pinggir-pinggir jalan di area Bundaran Tugu Wingkom Babat ini. Jadi untuk kamu ya sabar ya Sob ya kalau lewat sini, dan juga selalu jaga jarak sama kendaraan yang lainnya, itu yang paling penting tuh. Nah selanjutnya Rinda ngajak kamu juga untuk mantau di pertigaan dekat Lamongan. Nah kalau di sini Sob terlihat ya untuk lalu lintasnya lancar banget, bahkan tergolong sepi sih yang jalan nasional arah Surabaya maupun arah Lamongan. Yang lumayan ramai itu kendaraan dari arah Glagah yang mau menuju ke jalan nasional. Dan mereka sekarang lagi berhenti ya Sob ya di lampu merah untuk nunggu gilirannya berkendara. Terus hati-hati juga karena ini kan baru aja selesai perbaikan di pertigaan dekat itu yang mau menuju arah Glagah. Jadi untuk materialnya masih licin ya Sob ya, seperti pasir dan juga kerikil itu masih ada di kanan kiri jalan. Jadi lagi-lagi untuk kamu hati-hati selalu ketika berkendara kemanapun itu. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
11: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
2: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
3: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
4: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
1: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
0: Brava Suara,
5: Music Hits and Information, Brava Suara.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information, Brava Suara. Masih barengan sama Rinda pagi ini tentunya di Jawab-Jawab Pagi. Masih ngomongin soal kenaikan harga atau imbas pelemahan rupiah ya sob ya, yang juga udah masuk ke pengrajin tempe. Karena mereka sampai dengan sekarang ini sob, kalau mau menaikkan harga jual itu sebenarnya kayak maju mundur gitu ya. Menaikkan harga jual takutnya gak laku. Tapi kalau gak dinaikkan ya keuntungan mereka pasti bakal tipis banget gitu sob ya. Jadi ya untuk sekarang mereka lebih memilih mengurangi ukuran dari tempe yang dijual. Jadi mungkin kamu kalau biasanya dapat tempe harga Rp5.000 yang selonjor gitu ya, itu mungkin dapat 3/4 aja kalau sekarang. Dan juga ukurannya lebih tipis dibandingkan dengan tempe-tempe yang sebelumnya begitu sob. Terus juga untuk pemerintah sekarang udah mutusin tuh kalau bakal ngasih subsidi sebesar Rp2.000 per kilogramnya untuk kedelai yang diimpor agar pengrajin tempe ini masih bisa menetapkan harga yang sesuai alias gak ada kenaikan harga gitu ya sob ya. Mengingat kamu tahu sendiri kan kalau kedelai di Indonesia itu kan hampir 100% impor ya sob ya. Jadi kalau harganya naik ya pastinya penjual tempe, penjual tahu itu pasti bakal kelabakan untuk menyesuaikan harga produksi dan juga harga jualnya. Jadi makanya pemerintah ini ayo kita push rupiahnya biar gak semakin kemana-mana dan juga kenaikannya gak yang sampai bikin orang-orang itu kayak apa ya sob ya, mengirit-ngirit yang sangat ngirit gitu loh. Karena sekarang aja udah kerasa sob ngiritnya, kayak teman-temannya Linda tuh udah ngurangin jajan kopi, jajan seblak itu udah mereka kurangin karena mereka berpikir ya kayak kita nggak akan pernah tahu, we never know apa yang akan terjadi di 1 atau 2 bulan berikutnya kalau melihat kondisi ekonomi Indonesia yang masih seperti sekarang ini. Nah untuk kamu sob, boleh banget ya sharing barengan sama Rinda. Kamu sendiri sekarang lagi ngirit-ngirit apa? Nah langsung aja WA di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih barengan sama Linda, sama Trame Suara di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sob, kalau kamu pagi hari ini mau ngisi bensin, apalagi untuk kamu yang pengguna Pertamax, jangan kaget ya sob ya, karena mulai 10 Juni 2026 ini ada kenaikan harga. Nah, untuk jenis BBM yang non-subsidi atau Pertamax RON 92, harga awalnya itu kan Rp12.300 ya sob ya untuk per liternya. Tapi sekarang udah merangkak naik menjadi Rp16.250 per liternya. Jadi kenaikannya hampir Rp4.000 sendiri ini sob. Terus selain yang Pertamax RON 92, Pertamax Green yang RON 95 itu pun juga mengalami kenaikan sob. Dari harga awal Rp12.900 sekarang menjadi Rp17.000 per liternya. Ini pun juga lumayan untuk kenaikannya, bisa sampai Rp4.100 gitu ya. Waduh. Dan juga untuk BBM yang lainnya seperti Pertamax Turbo, Dex, LED Pertamina Dex ataupun Pertalite, ini masih tetap dan enggak ada penyesuaian harga mulai 10 Juni 2026 ini. Dan juga sob, ngomongin soal kenaikan BBM ini ya, pastinya banyak banget orang yang kaget karena ini kan gak ada wacana, gak ada gembar-gembor, gak ada rumor yang beredar. Eh tiba-tiba langsung aja ada kenaikan harga yang cukup signifikan gitu ya. In this economy, kenaikan Rp4.000 itu lumayan banget sob. Itu bisa gunakan untuk irit-ngirit gitu kan. Jadi makanya kenapa ini menjadi suatu hal yang mengejutkan bagi para warga, apalagi mereka yang menggunakan Pertamax atau Pertamax Green di kehidupan sehari-harinya begitu. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya sob, kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawira Suara.
2: Masih barengan sama Rinda Sobat 103,9 FM Music Hits and Information. Nah Sob, kali ini kita mau ngomongin soal bola ya. Karena semalam tuh baru aja ada laga FIFA Match Day, dimana Indonesia berhasil membungkam timnas Mozambik dengan skor tipis 1-0. Keunggulannya diciptain sama Oler Romeni. Dan juga untuk match kemarin itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ya Sob ya, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Dan juga ini merupakan hal yang membanggakan juga, karena kemarin waktu timnas lagi main melawan Mozambik itu mereka tampil menggebrak sepanjang laga loh. Jadi dari awal sampai dengan akhir itu bagus banget permainan mereka, yang akhirnya bisa menang meskipun dengan skor tipis, yaitu 1-0 ya Sob ya. Dan juga dengan hasil dari pertandingan semalam antara Indonesia melawan Mozambik, ini pun membuat Indonesia sekarang ada di ranking 118 ya, rankingnya FIFA ini, karena baru aja dapat tambahan poin plus 5,69. Jadi semoga aja di laga-laga berikutnya timnas Indonesia terus bisa mendapatkan kemenangan gitu Sob ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana, Rinda menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Drama Suara.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Prame Suara 103,9 FM.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Brava Suara,
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
7: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information. Suara Prame Suara masih barengan sama Linda di cuap-cuap pagi spesial hari Rabu ini. Nah, Suara Prame Suara masih ngomongin soal bola, tapi kali ini Linda mau ngomongin yang lokal, yaitu di Lamongan sendiri ya sob ya. Karena jelang Liga 2 yang estimasi untuk jadwalnya bakal berlangsung di bulan September nanti. Nah, sekarang ini waktunya Persela Lamongan nego-nego pemain gitu sob. Karena kan mereka targetnya bisa masuk ke Liga 1 atau promosi ke Liga 1 di musim ke depan nantinya. Dan ini pastinya mereka menyiapkan strategi-strategi yang digunakan agar Persela bisa promosi ya sob ya. Nggak stuck terus di Liga 2 begitu kan. Nah, terus belakangan juga banyak banget nih yang kayak nge-spill gitu ya. Siapa pemain yang bertahan, terus juga siapa pemain yang keluar dari Persela gitu ya. Terus untuk pemain yang bertahan itu ada Daniel Gonçalves. Ini pemain asing asal Brazil yang udah dikonfirmasi tetap stay di Persela Lamongan gitu ya. Terus juga beberapa pemain lainnya seperti Boski itu juga sepertinya masih stay, dan juga pemain-pemain yang lainnya. Tapi pemain asing seperti Dias Luan itu mereka sepertinya akan hengkang dari Persela di musim ke depan, karena ini beberapa rumor juga menyebutkan kalau Luan tidak dipertahankan di Persela Lamongan. Dan kejutan yang paling menarik adalah ada putra daerah yang kembali ke Lamongan, yaitu siapa lagi kalau bukan Dandi Sulistiawan ya sob ya. Ini kabarnya bakal balik ke Persela untuk membela tanah atau daerah kelahirannya sendiri. Wah, ini cukup epic ya, dan bakal dinantikan juga oleh seluruh penggemar apalagi El Amania yang ada di Lamongan ini. Tapi sabar dulu ya Sob ya, karena Liga 2 nantinya masih akan dimulai di bulan September ke depan. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Ya, di Facebook itu lagi gempar karena ada orang yang menjual becak bantuan dari Presiden Prabowo. Kamu tahu kan Sob, kalau di beberapa bulan yang lalu Presiden Prabowo itu baru aja ngasih becak listrik ke 200 orang yang ada di Lamongan. Nah, tapi yang bikin gempar di grup jual beli Facebook itu ada yang menawarkan, ada yang mau nggak beli becak listrik, katanya kondisi baru belum terpakai sama sekali gitu kan. Dan kalau minat langsung boleh di inbox untuk orangnya. Nah, ini pun juga diperbincangan di kalangan warganet karena ada tim yang pro terus juga ada tim yang kontra gitu ya. Kalau tim yang pro sih bilangnya itu dijual untuk kebutuhan hidup karena sekarang kan becak gak banyak peminatnya ya Sob ya, karena orang-orang kan lebih memilih untuk online, kayak entah itu ojek atau bahkan naik angkutan umum yang lainnya. Terus ada juga orang yang kontra tuh, katanya bantuan kok dijual gitu ya, karena kan gak semua orang dapat Sob becak listrik dari Presiden Prabowo ini. Dan hal ini pun juga udah dikonfirmasi langsung sama Diskoperindak, yaitu Pak Anang Taufik selaku kadisnya atau kepala dinasnya, yang katanya untuk kepemilikan becak listrik ini masih belum ada yang berpindah tangan, alias semuanya masih dipegang sama pemiliknya masing-masing begitu ya. Jadi masih aman banget. Dan juga untuk orang-orang yang jualan ini masih dilakukan verifikasi juga, mereka jualan itu untuk niatnya apa kok sampai memperjualbelikan becak bantuan dari Presiden Prabowo begitu sobat ya. Dan juga untuk update lainnya jangan kemana-mana sobat, karena Dinda masih menemani kamu ya di Prime Suara sampai dengan jam 9 pagi nanti.
1: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me. Oh.

0: Brahma Suara.
1: Music Hits and Information. Brahma Suara.
2: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
3: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
4: Dalam lawatan selama 2 hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
5: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
2: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: 103,9 FM Prameswara.
0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM Prameswara.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.
10: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat Prameswara, masih barengan sama Rinda di Jawab-Jawab Pagi spesial hari Rabu ini. Nah sobat Prameswara, ini baru aja ada kabar ya dari Bu Iya. Kan tadi sempat ngikutin obrolan Rinda ngomongin soal pelemahan rupiah yang dampaknya sampai di semua harga barang itu ikutan naik. Apalagi yang sembako ya sob ya, itu berdampak banget bahkan sampai hari ini. Nah, ini pun Bu Iyah lagi ngabarin soal update harga yang ada di pasar gitu ya. Barangkali kalau kamu mau belanja biar nggak kaget soal kenaikannya. Nah, langsung aja kita simak bareng-bareng ya Sob ya.
11: Harga gula di pasar jadi Rp17.500, sebelumnya Rp16.500. Kemarin tak jual Rp16.000, tapi nggak banyak, cuma sekitar 1 kintalan. Terus kalau harga minyak Rp21.000 naik di pasar, tapi naik di toko atau penjual bisa Rp22.000 ke atas tergantung merek, padahal sebelumnya Rp18.000-an.
10: Oke. Nah, itu ya Sob ya, bukan cuma minyak aja yang naik, tapi gula juga ikutan naik. Yang awalnya 16.000 sampai dengan 16.5, sekarang jadi 17.500. Ini kelihatannya naiknya cuma Rp1.000, tapi Rp1.000 pun jangan disepelein ya Sob ya. Bagi para emak-emak, Rp1.000 itu sangat-sangat berharga. Apalagi kalau ngomongin soal kebutuhan pokok yang digunakan untuk masak sehari-hari. Itu pasti Rp1.000 aja kalau bisa nawar ya, pasti akan ditawar gitu ya Sob ya. Jadi ya, untuk kamu mungkin yang tiap harinya belanja, tiap harinya masak, sekarang mulai bisa untuk mengatur keuangannya lagi. Terus juga ini mana yang harus diirit-irit, ditekan dulu pengeluarannya, yang gak penting ya nanti-nanti dulu aja gitu kan, nabung-nabung dulu. Karena di tengah ekonomi yang seperti sekarang ini, memang kita harus menyelamatkan diri kita sendiri ya Sob ya. Nah, ngomongin soal irit, kalau kamu sendiri sekarang lagi ngirit-ngirit apa Sob? Boleh banget ya kamu komen barengan sama Rinda lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.
12: Hi,

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oh boy.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Oke, Sobat Rana Suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi spesial hari Rabu ini. Dan yap, Sobat Rinda mau bacain komen-komen yang masuk ya, ngomongin soal indeks ekonomi kamu sekarang lagi ngirit-ngirit apa gitu kan. Nah, ada komen dari Kak Alvaro. Kak Alvaro bilang katanya, yang lagi aku hemat sekarang itu beli gadget atau barang elektronik. Kalau yang lama masih bisa dipakai, ya udah aku pakai dulu karena sekarang kenaikannya gila-gilaan. Ini benar banget ya Sob ya, kenaikan harga gadget yang mulai terasa itu kemarin setelah hari raya Idul Fitri. Selain ini naiknya karena pelemahan rupiah, karena kan spare part atau komponen dari gadget itu kan impor ya Sob ya. Selain itu juga karena faktor AI itu yang banyak sekali menghabiskan RAM, yang akhirnya komponen RAM itu menjadi langka dan juga berimbas pada mahalnya harga RAM itu sendiri. Soalnya gak tanggung-tanggung ya Sob ya, untuk naikkan harga gadget itu bukan yang 100.000, 200.000 gitu, enggak. Tapi bahkan sampai menyentuh angka 2 jutaan ke atas. Bayangin tuh ya, untuk harga iPhone aja Sob, terakhir aku ngelihat harga iPhone 15 di tahun 2025 tengahan itu ya, masih di angka 10 atau 11 jutaan itu yang baru. Tapi sekarang untuk kenaikannya udah di angka 13 sampai dengan 14 juta tergantung kamu beli di mana. Ini berarti kan cukup signifikan gitu ya Sob ya, untuk kenaikan dari harga gadget itu sendiri. Hadiah untuk kamu, eman-emanan ya rek ya gadgetmu, soalnya larang saiki regane gitu kan. Biaya servisnya pun juga sama Sob, mahal karena komponennya semuanya ada di impor. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya Sob, jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Prameswara.
1: Music Hits and Information Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information Salat Prameswara. Gak kerasa ya 3 jam lamanya Rinda menemani kamu di pagi hari ini di Cuap-Cuap Pagi. Semoga informasi yang udah Rinda sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa jadi tambahan wawasan kamu juga sobat. Terus lagu-lagunya bisa menemani pagi hari kamu yang lagi beraktivitas apapun itu. Rinda pamit dulu sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: My darling love, it's true. I'm happiest when I'm in your arms. I'd do anything for you, for us. I also swear, if you cross me, if you ever do me wrong, well, honey, there's the door.

0: Chatroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
2: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadopsi regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam penanggulangan bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita fokus.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Prabaswara 103,9 FM. Music

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri, ya, masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Brama Suara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
8: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport
4: 103,9 Brama Suara FM.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
12: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang
13: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
14: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa lagi dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Lamongan. Sobat, geger isu becak listrik bantuan presiden dijual. Disko Perindak Lamongan pastikan pemilik tak ada yang menjual. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan, Arinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Warganet di Kabupaten Lamongan dihebohkan oleh unggahan akun bernama Khairul Huda Putra di sebuah grup Facebook jual beli yang nekat menawarkan satu unit becak listrik bantuan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Aksi memperjualbelikan aset negara yang kondisinya masih terbungkus plastik lengkap dengan atribut stiker gambar presiden tersebut sontak memicu kecaman keras dari masyarakat luas. Menanggapi isu panas yang bergulir liar, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lamongan langsung bergerak cepat melakukan verifikasi di lapangan. Kepala Disko Perindak Lamongan, Bapak Anang Taufik, menyatakan bahwa dari hasil penelusuran sementara, seluruh unit becak listrik bantuan presiden di wilayah Kabupaten Lamongan dipastikan terpantau masih berada di tangan pemilik sah dan digunakan sebagaimana mestinya.
3: Karena sebagian informasi yang kita dapat itu, becak itu dari teman-teman yang memiliki itu tidak ada yang dijual gitu. Sehingga bagaimanapun kita masih meneliti dan mensurvei kaitannya dengan ini.
2: Kini, pihak Disko Perindak Lamongan memberikan peringatan keras kepada seluruh warga penerima manfaat agar tidak coba-coba memindah tangankan atau memperjualbelikan aset negara tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa bantuan becak listrik dari presiden ini memiliki tujuan mulia, yakni untuk menyokong dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di kelas bawah. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter Radio Prames Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat Kejari Magetan, tunggu hasil audit BPKP dalam kasus dugaan korupsi pokir. Pelacakan aset tersangka sudah dilakukan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, penyidikan kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran atau pokir yang melibatkan Ketua DPD Kabupaten Magetan yang ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan terus berlanjut. Saat ini, penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Muhandi Sofyan mengatakan, BPKP tengah melakukan pemeriksaan untuk menghitung besaran kerugian negara dalam perkara tersebut. Meski belum melakukan penyitaan aset milik para tersangka, Kejari Magetan telah melakukan pelacakan dan inventarisasi aset.
5: Sampai hari ini ada pemeriksaan dari BPKP untuk menghitung kerugian negaranya. Sama dari Pokmas-Pokmas itu kita panggil kembali untuk diklarifikasi sama BPKP. Penyitaan aset belum kita lakukan, tapi untuk pelacakan aset sudah kita lakukan, artinya aset-aset mereka itu sudah kita inventaris. Tapi yang bersangkutan kemarin pada saat dimintain keterangan sama penyidik.
4: Menurut Andi, para tersangka saat dimintai keterangan oleh penyidik telah mengakui perbuatannya. Mereka juga menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Andi menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus proses hukum yang sedang berjalan. Namun langkah tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penjatuhan hukuman. Mengenai kemungkinan adanya tersangka baru, Kejari Magetan saat ini masih fokus pada penanganan 6 tersangka yang telah ditetapkan. Dalam proses penyidikan, seluruh tersangka telah mendapatkan pendampingan hukum. Sebagian didampingi kuasa hukum dari organisasi masing-masing, sementara ada pula yang mendapat penunjukan pendampingan hukum dari pihak terkait.
5: Penyitaan aset belum kita lakukan, tapi untuk pelacakan aset sudah kita lakukan, artinya aset-aset mereka itu sudah kita inventaris.
4: Andi menambahkan, penyidik telah meminta keterangan dari berbagai pihak untuk memperkuat pembuktian perkara, termasuk toko penyedia alat musik, penjual pupuk, pemasok material bangunan, hingga pedagang sapi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pokir.
5: Untuk sementara udah cukup, semua pokok-pokoknya sudah kita mintain keterangan semua, termasuk toko-toko yang yang ada hubungannya dengan pembelian-pembelian alat-alat musik, pembelian pupuk, sama pembelian material-material itu sudah kita minta klarifikasi semua, termasuk pedagang sapi itu juga.
4: Terkait status penahanan, Kejari Magetan telah melakukan perpanjangan masa penahanan terhadap para tersangka hingga tanggal 22 Juni 2026 mendatang. Apabila masih diperlukan untuk kepentingan penyidikan, masa penahanan dapat diperpanjang kembali. Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas, Koco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adi Mas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, jelang kemarau, Wakil Bupati Ngawi turun langsung pastikan ketersediaan air bersih di Banyu Urip. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjelang musim kemarau. Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko bersama jajaran perangkat daerah turun langsung meninjau desa Banyu Urip untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi warga. Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga mengecek kondisi warga yang membutuhkan perhatian khusus, meliputi akses air bersih, layanan kesehatan, sanitasi, hingga kelayakan tempat tinggal. Hasil peninjauan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor agar bantuan dan program pemerintah dapat tepat sasaran.
7: Jadi tidak lanjuti kalau begini, bantuan tak memiliki, usung, kaitannya kali terutama kebutuhan air. Yang tentang bahan makanan instan, tapi nggak dipilih ya, jenengan sing kira-kira konsultnya kali Bu Kapus, kali Bu Bidan. Bikin di sing oleh dimaam, di sing gak. Kemudian oleh Bu Amil.
8: Ini apa ya, obat apa
7: ini? Ini tentang telur, ya. Bukan susu lagi, susu nih cocok kurang.
8: Cocok nggak
7: lu? Ya.
6: Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan pelayanan yang merata hingga ke wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas, terutama menghadapi potensi dampak musim kemarau. Peninjauan ini menjadi bagian dari langkah antisipatif Pemkab Ngawi untuk memastikan setiap warga memperoleh akses yang layak terhadap kebutuhan dasar, sekaligus memperkuat sinergi program pembangunan yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, arogansi berujung sanksi etik. Oknum polisi Tuban yang pukul badut sepakat berdamai namun tetap diperiksa propam. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Kasus dugaan tindakan arogansi dan kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota Polres Tuban berinisial TS terhadap pengamen badut bernama Karnawi berakhir melalui mekanisme perdamaian. Insiden yang terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial ini terjadi di Jalan Sunan Kalijogo, Kabupaten Tuban pada Rabu malam 3 Juni 2026. Peristiwa bermula ketika sepeda motor yang dikendarai TS bersama anak dan istrinya dari arah barat ke timur diduga tidak sengaja menyerempet Karnawi yang sedang menyeberang jalan. Bukannya menyelesaikan masalah secara tenang, TS justru memutar balik kendaraannya lalu meluapkan emosi secara spontan dengan memiting baju, menampar, menoyor, hingga memukul korban setelah mengklaim memicu aroma minuman keras saat membuka penutup kepala badut tersebut. Meskipun memicu kecaman luas dari netizen, kasus kekerasan fisik ini akhirnya diselesaikan secara damai melalui mediasi penegakan keadilan restoratif atau restorative justice di Polsek Kota Tuban setelah kedua belah pihak sepakat untuk saling memaafkan.
10: Saya selaku TS, anggota Polres Tuban dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara K, serta kepada seluruh masyarakat atas tindakan saya yang terekam dalam video dan beredar luas di media sosial. Atas kejadian tersebut, saya mengakui kesalahan saya dan menyesali perbuatan yang telah menimbulkan keresahan serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
9: Kendati demikian, Kasihumas Polres Tuban Inspektur 2 Siswanto menegaskan bahwa institusinya sama sekali tidak membenarkan tindakan kasar sang anggota di lapangan. Oleh karena itu, proses hukum internal di Seksi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polres Tuban dipastikan akan tetap berjalan sesuai aturan baku guna memeriksa dugaan pelanggaran kode etik serta disiplin profesi Polri. Sementara oknum TS sendiri kini diketahui masih aktif berdinas di lingkungan Polres Tuban. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: away.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Brebes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

0: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
1: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
2: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa lagi dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Lamongan. Sobat, geger isu becak listrik bantuan presiden dijual. Disko Perindak Lamongan pastikan pemilik tak ada yang menjual. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan, Arinda.
1: Baik, terima kasih sobat. Warganet di Kabupaten Lamongan dihebohkan oleh unggahan akun bernama Khairul Huda Putra di sebuah grup Facebook jual beli yang nekat menawarkan satu unit becak listrik bantuan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Aksi memperjualbelikan aset negara yang kondisinya masih terbungkus plastik lengkap dengan atribut stiker gambar presiden tersebut sontak memicu kecaman keras dari masyarakat luas. Menanggapi isu panas yang bergulir liar, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lamongan langsung bergerak cepat melakukan verifikasi di lapangan. Kepala Disko Perindak Lamongan, Bapak Anang Taufik, menyatakan bahwa dari hasil penelusuran sementara, seluruh unit becak listrik bantuan presiden di wilayah Kabupaten Lamongan dipastikan terpantau masih berada di tangan pemilik sah dan digunakan sebagaimana mestinya.
2: Karena sebagian informasi yang kita dapat itu, becak itu dari teman-teman yang memiliki itu tidak ada yang dijual. Sehingga bagaimanapun kita masih meneliti dan mensurvei kaitannya dengan ini.
1: Kini, pihak Disko Perindak Lamongan memberikan peringatan keras kepada seluruh warga penerima manfaat agar tidak coba-coba memindah tangankan atau memperjualbelikan aset negara tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa bantuan becak listrik dari presiden ini memiliki tujuan mulia, yakni untuk menyokong dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di kelas bawah. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
0: Arinda, reporter Radio Prames Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat, kejari Magetan tunggu hasil audit BPKP dalam kasus dugaan korupsi pokir. Pelacakan aset tersangka sudah dilakukan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, penyidikan kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran atau pokir yang melibatkan Ketua DPD Kabupaten Magetan yang ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan terus berlanjut. Saat ini, penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Muhammad Sofyan mengatakan, BPKP tengah melakukan pemeriksaan untuk menghitung besaran kerugian negara dalam perkara tersebut. Meski belum melakukan penyitaan aset milik para tersangka, Kejari Magetan telah melakukan pelacakan dan inventarisasi aset.
4: Sampai hari ini ada pemeriksaan dari BPKP untuk menghitung kerugian negaranya. Sama dari Pokmas Pokpas itu kita panggil kembali untuk diklarifikasi sama BPKP. Penyitaan aset belum kita lakukan, tapi untuk pelacakan aset sudah kita lakukan, artinya aset-aset mereka itu sudah kita inventaris. Tapi yang bersangkutan kemarin pada saat dimintain keterangan sama penyidik.
3: Menurut Andi, para tersangka saat dimintai keterangan oleh penyidik telah mengakui perbuatannya. Mereka juga menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Andi menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus proses hukum yang sedang berjalan. Namun langkah tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penjatuhan hukuman. Mengenai kemungkinan adanya tersangka baru, Kejari Magetan saat ini masih fokus pada penanganan 6 tersangka yang telah ditetapkan. Dalam proses penyidikan, seluruh tersangka telah mendapatkan pendampingan hukum. Sebagian didampingi kuasa hukum dari organisasi masing-masing, sementara ada pula yang mendapat penunjukan pendampingan hukum dari pihak terkait.
4: Penyitaan aset belum kita lakukan, tapi untuk pelacakan aset sudah kita lakukan, artinya aset-aset mereka itu sudah kita inventaris.
3: Andi menambahkan, penyidik telah meminta keterangan dari berbagai pihak untuk memperkuat pembuktian perkara, termasuk toko penyedia alat musik, penjual pupuk, pemasok material bangunan, hingga pedagang sapi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pokir.
4: Untuk sementara udah cukup, semua pokmas-pokmas sudah kita mintain keterangan semua, termasuk toko-toko yang yang ada hubungannya dengan pembelian-pembelian alat-alat musik, pembelian pupuk, sama pembelian material-material itu sudah kita minta klarifikasi semua. Termasuk pedagang sapi itu juga.
3: Terkait status penahanan, Kejari Magetan telah melakukan perpanjangan masa penahanan terhadap para tersangka hingga tanggal 22 Juni 2026 mendatang. Apabila masih diperlukan untuk kepentingan penyidikan, masa penahanan dapat diperpanjang kembali. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocorasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, jelang kemarau, Wakil Bupati Ngawi turun langsung pastikan ketersediaan air bersih di Banyu Urip. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjelang musim kemarau. Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Chatmiko bersama jajaran perangkat daerah turun langsung meninjau Desa Banyu Urip untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi warga. Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga mengecek kondisi warga yang membutuhkan perhatian khusus, meliputi akses air bersih, layanan kesehatan, sanitasi, hingga kelayakan tempat tinggal. Hasil peninjauan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor agar bantuan dan program pemerintah dapat tepat sasaran.
6: Jadi tidak lanjuti kalau ini bantuan tak memiliki, nggih. Itu kaitannya kali terutama kebutuhan air. Yang bahan makanan instan, tapi nggih dipilih ya, jenengan sing kira-kira konsulte kali Bu Kapus, kali Bu Bidan. Mungkin di sini oleh dimaham, di sini enggak. Kemudian oleh Bu Amel.
7: Ini apa ini? Obat apa
6: ini? Ini belum, ini telur, ini. Ini susu lagi, susu ini. Cocok kurang.
5: Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan pelayanan yang merata hingga ke wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas, terutama menghadapi potensi dampak musim kemarau. Peninjauan ini menjadi bagian dari langkah antisipatif Pemkab Ngawi untuk memastikan setiap warga memperoleh akses yang layak terhadap kebutuhan dasar, sekaligus memperkuat sinergi program pembangunan yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, arogansi berujung sanksi etik. Oknum polisi Tuban yang pukul badut sepakat berdamai namun tetap diperiksa propam. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Kasus dugaan tindakan arogansi dan kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota Polres Tuban berinisial TS terhadap pengamen badut bernama Karnawi berakhir melalui mekanisme perdamaian. Insiden yang terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial ini terjadi di Jalan Sunan Kalijogo, Kabupaten Tuban pada Rabu malam 3 Juni 2026. Peristiwa bermula ketika sepeda motor yang dikendarai TS bersama anak dan istrinya dari arah barat ke timur diduga tidak sengaja menyerempet Karnawi yang sedang menyeberang jalan. Bukannya menyelesaikan masalah secara tenang, TS justru memutar balik kendaraannya lalu meluapkan emosi secara spontan dengan memiting baju, menampar, menoyor hingga memukul korban setelah mengklaim memicu aroma minuman keras saat membuka penutup kepala badut tersebut. Meskipun memicu kecaman luas dari netizen, kasus kekerasan fisik ini akhirnya diselesaikan secara damai melalui mediasi penegakan keadilan restoratif atau restoratif justice di Polsek Kota Tuban setelah kedua belah pihak sepakat untuk saling memaafkan.
9: Saya selaku TS, anggota Polres Tuban dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara K, serta kepada seluruh masyarakat atas tindakan saya yang terekam dalam video dan beredar luas di media sosial. Atas kejadian tersebut, saya mengakui kesalahan saya dan menyesali perbuatan yang telah menimbulkan keresahan serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
8: Kendati demikian, Kasihumas Polres Tuban Inspektur 2 Siswanto menegaskan bahwa institusinya sama sekali tidak membenarkan tindakan kasar sang anggota di lapangan. Oleh karena itu, proses hukum internal di Seksi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polres Tuban dipastikan akan tetap berjalan sesuai aturan baku guna memeriksa dugaan pelanggaran kode etik serta disiplin profesi Polri. Sementara Oknum TS sendiri kini diketahui masih aktif berdinas di lingkungan Polres Tuban. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Suara Trama Suara barengan sama Rinda lagi ya. Ketemu lagi kita di Cuap-Cuap Siang yang bakal menemani kamu sampai dengan jam 12 nanti, untuk menemani rehat kamu ataupun kamu yang sekarang lagi beraktivitas. Apapun itu ya sob ya, bakal Rinda temanin dengan informasi yang update, terus juga dengan lagu-lagu yang hits banget, agar kamu bisa enjoy juga menikmati siang hari ini tentunya. Dan ya, sobat Trama Suara, untuk kamu yang mungkin siang hari ini lagi on the way kemanapun itu, jangan lupa buat kabarin ke Rinda, terus juga mau nginfoin cuaca juga boleh, atau kamu mau nginfoin soal kejadian yang ada di daerah sekitar kamu juga monggo banget. Langsung aja WA ya sob, di 081-2302-1039. Rinda bakal tungguin kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Mimpi jadi dokter gigi bukan cuma keren, tapi peluangnya besar banget. Tahukah kamu, Indonesia masih butuh 10.000 dokter gigi tambahan. Wujudkan mimpimu di IIK Bekta Kediri. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini kamu bisa menempuh S1 kedokteran gigi hingga pendidikan profesi dokter gigi. Belajar gak cuma teori, kamu akan praktek langsung dengan fasilitas modern, termasuk rumah sakit gigi dan mulut sebagai tempat latihan. Gak semua kampus punya fasilitas selengkap ini loh. Jadi, skill kamu benar-benar siap untuk terjun ke dunia kerja. Special buat kamu, diskon 50%, biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bekta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan sampai ketinggalan, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bekta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Wujudkan cita menjadi dokter gigi dari sini. IIK Bekta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara, music hits and information. Prameswara
2: 103,9 FM, music hits and information. Sobat Prameswara, masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Siang. Nah Sobat Prameswara, untuk kamu yang siang hari ini mau lewat di area traffic light Simpang 4 Jalan Kusuma Bangsa, hati-hati ya Sob ya, karena sekarang untuk traffic light-nya masih ada dalam proses perbaikan. Dan ini pun dilakukan beberapa hari karena ada beberapa penggantian spare part yang ada di traffic light perempatan Simpang 4 Kusuma Bangsa ini. Jadi untuk kamu jangan lupa ya, jangan ngebut-ngebut. Terus juga kalau mau nyebrang, tengok kanan kiri dulu dan perhatiin semua kendaraan dari seluruh arah. Terus dahuluin kendaraan yang udah ada di dalam simpangnya ya, agar kamu selamat dan juga agar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sob. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Cuap-Cuap Siang spesial hari Rabu ini.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: Spektrum Radio Jabe. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
4: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadopsi regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam penanggulangan bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage

0: dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita fokus.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Oke, sahabat Trans Suara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Trans Suara, selain kamu hati-hati kalau lewat di perempatan Jalan Kusuma Bangsa, ini pun kamu harus hati-hati kalau lewat di palang pintu kereta api dekat Kulon ya, Sob ya. Karena ini sedang ada trouble, karena ada gangguan di gearboxnya palang pintu. Jadi sementara masih diperbaiki oleh pihak yang berwenang. Jadi untuk kamu yang lewat, wajib banget tengok kanan-kiri dulu sebelum nyebrang. Dan juga kalau ada petugas, wajib juga untuk ikuti arahannya. Jangan sampai nyelonong ya Sob ya. Dan juga utamakan keselamatan kamu sendiri sebelum kamu nyebrang di rel kereta api itu Sobat ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Stay tune terus aja di Prima Suara sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: Suara 103,9 FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
8: Baby
0: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
9: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
10: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
11: Dalam lawatan selama 2 hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
12: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
9: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
6: Brava Suara.
13: Music and information. Brava Suara.
14: And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Brebes Suara, gak kerasa udah mau jam 12 aja ya Sopiah, yang berarti Rinda harus pamit undur diri dulu di siang hari ini. Dan tenang aja, besok pagi Rinda udah stay lagi untuk menemani kamu di jawab-jawab pagi sampai dengan jam 9. Nah, semoga informasi hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa ngasih tambahan insight buat kamu semuanya. Rinda pamit sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa lagi dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, geger isu becak listrik bantuan presiden dijual. Disko Perindak Lamongan pastikan pemilik tak ada yang menjual. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prame Suara Lamongan, Arinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Warganet di Kabupaten Lamongan dihebohkan oleh unggahan akun bernama Khairul Huda Putra di sebuah grup Facebook jual beli yang nekat menawarkan satu unit becak listrik bantuan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Aksi memperjualbelikan aset negara yang kondisinya masih terbungkus plastik lengkap dengan atribut stiker gambar presiden tersebut sontak memicu kecaman keras dari masyarakat luas. Menanggapi isu panas yang bergulir liar, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lamongan langsung bergerak cepat melakukan verifikasi di lapangan. Kepala Disko Perindak Lamongan, Bapak Anang Taufik, menyatakan bahwa dari hasil penelusuran sementara, seluruh unit becak listrik bantuan presiden di wilayah Kabupaten Lamongan dipastikan terpantau masih berada di tangan pemilik sah dan digunakan sebagaimana mestinya.
3: Karena sebagian informasi yang kita dapat itu, becak itu dari teman-teman yang memiliki itu tidak ada yang dijual. Gitu. Sehingga bagaimanapun kita masih meneliti dan mensurvei kaitannya dengan ini.
2: Kini, pihak Disko Perindak Lamongan memberikan peringatan keras kepada seluruh warga penerima manfaat agar tidak coba-coba memindah tangankan atau memperjualbelikan aset negara tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa bantuan becak listrik dari presiden ini memiliki tujuan mulia, yakni untuk menyokong dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di kelas bawah. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, Kejari Magetan tunggu hasil audit BPKP dalam kasus dugaan korupsi pokir. Pelacakan aset tersangka sudah dilakukan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, penyidikan kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran atau pokir yang melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Magetan yang ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan terus berlanjut. Saat ini, penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Muhandi Sofyan mengatakan, BPKP tengah melakukan pemeriksaan untuk menghitung besaran kerugian negara dalam perkara tersebut. Meski belum melakukan penyitaan aset milik para tersangka, Kejari Magetan telah melakukan pelacakan dan inventarisasi aset.
5: Sampai hari ini ada pemeriksaan dari BPKP untuk menghitung kerugian negara. Sama dari Pokmas Mopas itu kita panggil kembali untuk diklarifikasi sama BPKP. Penyitaan aset belum kita lakukan, tapi untuk pelacakan aset sudah kita lakukan, artinya aset-aset mereka itu sudah kita inventaris. Tapi yang bersangkutan kemarin pada saat dimintain keterangan sama penyidik.
4: Menurut Andi, para tersangka saat dimintai keterangan oleh penyidik telah mengakui perbuatannya. Mereka juga menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Andi menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus proses hukum yang sedang berjalan. Namun langkah tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penjatuhan hukuman. Mengenai kemungkinan adanya tersangka baru, Kejari Magetan saat ini masih fokus pada penanganan 6 tersangka yang telah ditetapkan. Dalam proses penyidikan, seluruh tersangka telah mendapatkan pendampingan hukum. Sebagian didampingi kuasa hukum dari organisasi masing-masing, sementara ada pula yang mendapat penunjukan pendampingan hukum dari pihak terkait.
5: Penyitaan aset belum kita lakukan, tapi untuk pelacakan aset sudah kita lakukan, artinya aset-aset mereka itu sudah kita inventaris.
4: Andi menambahkan, penyidik telah meminta keterangan dari berbagai pihak untuk memperkuat pembuktian perkara, termasuk toko penyedia alat musik, penjual pupuk, pemasok material bangunan, hingga pedagang sapi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pokir.
5: Untuk sementara udah cukup, semua pokok-pokok sudah kita mintain keterangan semua, termasuk toko-toko yang yang ada hubungannya dengan pembelian-pembelian alat-alat musik, pembelian pupuk, sama pembelian material-material itu sudah kita minta klarifikasi semua, termasuk pedagang sapi itu juga.
4: Terkait status penahanan, Kejari Magetan telah melakukan perpanjangan masa penahanan terhadap para tersangka hingga tanggal 22 Juni 2026 mendatang. Apabila masih diperlukan untuk kepentingan penyidikan, masa penahanan dapat diperpanjang kembali. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, jelang kemarau, Wakil Bupati Ngawi turun langsung pastikan ketersediaan air bersih di Banyu Urip. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjelang musim kemarau. Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Chatmiko bersama jajaran perangkat daerah turun langsung meninjau Desa Banyu Urip untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi warga. Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga mengecek kondisi warga yang membutuhkan perhatian khusus, meliputi akses air bersih, layanan kesehatan, sanitasi, hingga kelayakan tempat tinggal. Hasil peninjauan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor agar bantuan dan program pemerintah dapat tepat sasaran.
7: Jadi tidak lanjuti kalau ini bantuan tak mriki nggih. Usung kaitane kalih terutama kebutuhan air. Dianten bahan makanan instan. Tapi nggih dipilih njenengan sing kira-kira konsulte kalih Bu Kapus kalih Bu Bidan. Mungkin di sini oleh di maam, di sini enggak. Kemudian oleh Bu Amel.
8: Dan ini apa ini? Obat apa ini?
7: Ini gula, telur, ini susu lagi, susu ini. Cocok boleh ini?
8: Cocok boleh.
6: Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan pelayanan yang merata hingga ke wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas, terutama menghadapi potensi dampak musim kemarau. Peninjauan ini menjadi bagian dari langkah antisipatif Pemkab Ngawi untuk memastikan setiap warga memperoleh akses yang layak terhadap kebutuhan dasar, sekaligus memperkuat sinergi program pembangunan yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat. Demikian Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, arogansi berujung sanksi etik. Oknum polisi Tuban yang pukul badut sepakat berdamai namun tetap diperiksa propam. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Kasus dugaan tindakan arogansi dan kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota Polres Tuban berinisial TS terhadap pengamen badut bernama Karnawi berakhir melalui mekanisme perdamaian. Insiden yang terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial ini terjadi di Jalan Sunan Kalijogo, Kabupaten Tuban pada Rabu malam 3 Juni 2026. Peristiwa bermula ketika sepeda motor yang dikendarai TS bersama anak dan istrinya dari arah barat ke timur diduga tidak sengaja menyerempet Karnawi yang sedang menyeberang jalan. Bukannya menyelesaikan masalah secara tenang, TS justru memutar balik kendaraannya lalu meluapkan emosi secara spontan dengan memiting baju, menampar, menoyor hingga memukul korban setelah mengklaim memicu aroma minuman keras saat membuka penutup kepala badut tersebut. Meskipun memicu kecaman luas dari netizen, kasus kekerasan fisik ini akhirnya diselesaikan secara damai melalui mediasi penegakan keadilan restoratif atau restorative justice di Polsek Kota Tuban setelah kedua belah pihak sepakat untuk saling memaafkan.
10: Saya selaku TS, anggota Polres Tuban dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara K serta kepada seluruh masyarakat atas tindakan saya yang terekam dalam video dan beredar luas di media sosial. Atas kejadian tersebut, saya mengakui kesalahan saya dan menyesali perbuatan yang telah menimbulkan keresahan serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
9: Kendati demikian, Kasih Humas Polres Tuban Inspektur 2 Siswanto menegaskan bahwa institusinya sama sekali tidak membenarkan tindakan kasar sang anggota di lapangan. Oleh karena itu, proses hukum internal di Seksi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polres Tuban dipastikan akan tetap berjalan sesuai aturan baku guna memeriksa dugaan pelanggaran kode etik serta disiplin profesi Polri. Sementara oknum TS sendiri kini diketahui masih aktif berdinas di lingkungan Polres Tuban. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Suara 103,9 FM.
3: Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika barang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Rama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM, Rama Suara.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa lagi dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Lamongan. Sobat, geger isu becak listrik bantuan presiden dijual. Disko Perindak Lamongan pastikan pemilik tak ada yang menjual. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan, Arinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Warganet di Kabupaten Lamongan dihebohkan oleh unggahan akun bernama Khairul Huda Putra di sebuah grup Facebook jual beli yang nekat menawarkan satu unit becak listrik bantuan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Aksi memperjualbelikan aset negara yang kondisinya masih terbungkus plastik lengkap dengan atribut stiker gambar presiden tersebut sontak memicu kecaman keras dari masyarakat luas. Menanggapi isu panas yang bergulir liar, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lamongan langsung bergerak cepat melakukan verifikasi di lapangan. Kepala Disko Perindak Lamongan, Bapak Anang Taufik, menyatakan bahwa dari hasil penelusuran sementara, seluruh unit becak listrik bantuan presiden di wilayah Kabupaten Lamongan dipastikan terpantau masih berada di tangan pemilik sah dan digunakan sebagaimana mestinya.
3: Karena sebagian informasi yang kita dapat itu, becak itu dari teman-teman yang memiliki itu tidak ada yang dijual gitu. Sehingga bagaimanapun kita masih meneliti dan mensurvei kaitannya dengan ini.
2: Kini, pihak Disko Perindak Lamongan memberikan peringatan keras kepada seluruh warga penerima manfaat agar tidak coba-coba memindah tangankan atau memperjualbelikan aset negara tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa bantuan becak listrik dari presiden ini memiliki tujuan mulia, yakni untuk menyokong dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di kelas bawah. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter Radio Prames Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat, kejari Magetan tunggu hasil audit BPKP dalam kasus dugaan korupsi pokir. Pelacakan aset tersangka sudah dilakukan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, penyidikan kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran atau pokir yang melibatkan Ketua DPD Kabupaten Magetan yang ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan terus berlanjut. Saat ini, penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Mohandi Sofyan mengatakan, BPKP tengah melakukan pemeriksaan untuk menghitung besaran kerugian negara dalam perkara tersebut. Meski belum melakukan penyitaan aset milik para tersangka, Kejari Magetan telah melakukan pelacakan dan inventarisasi aset.
5: Sampai hari ini ada pemeriksaan dari BPKP untuk menghitung kerugian negaranya. Sama dari Pokmas Pokmas itu kita panggil kembali untuk diklarifikasi sama BPKP. Penyitaan aset belum kita lakukan, tapi untuk pelacakan aset sudah kita lakukan, artinya aset-aset mereka itu sudah kita inventaris. Tapi yang bersangkutan kemarin pada saat dimintain keterangan sama penyidik.
4: Menurut Andi, para tersangka saat dimintai keterangan oleh penyidik telah mengakui perbuatannya. Mereka juga menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Andi menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus proses hukum yang sedang berjalan. Namun langkah tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penjatuhan hukuman. Mengenai kemungkinan adanya tersangka baru, Kejari Magetan saat ini masih fokus pada penanganan 6 tersangka yang telah ditetapkan. Dalam proses penyidikan, seluruh tersangka telah mendapatkan pendampingan hukum. Sebagian didampingi kuasa hukum dari organisasi masing-masing, sementara ada pula yang mendapat penunjukan pendampingan hukum dari pihak terkait.
5: Penyitaan aset belum kita lakukan, tapi untuk pelacakan aset sudah kita lakukan, artinya aset-aset mereka itu sudah kita inventaris.
4: Andi menambahkan, penyidik telah meminta keterangan dari berbagai pihak untuk memperkuat pembuktian perkara, termasuk toko penyedia alat musik, penjual pupuk, pemasok material bangunan, hingga pedagang sapi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pokir.
5: Untuk sementara udah cukup, semua pokmas-pokmas sudah kita mintain keterangan semua, termasuk toko-toko yang yang ada hubungannya dengan pembelian-pembelian alat-alat musik, pembelian pupuk, sama pembelian material-material itu sudah kita minta klarifikasi semua. Termasuk pedagang sapi itu juga.
4: Terkait status penahanan, Kejari Magetan telah melakukan perpanjangan masa penahanan terhadap para tersangka hingga tanggal 22 Juni 2026 mendatang. Apabila masih diperlukan untuk kepentingan penyidikan, masa penahanan dapat diperpanjang kembali. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocorasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, jelang kemarau, Wakil Bupati Ngawi turun langsung pastikan ketersediaan air bersih di Banyu Urip. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjelang musim kemarau. Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko bersama jajaran perangkat daerah turun langsung meninjau Desa Banyu Urip untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi warga. Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga mengecek kondisi warga yang membutuhkan perhatian khusus, meliputi akses air bersih, layanan kesehatan, sanitasi, hingga kelayakan tempat tinggal. Hasil peninjauan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor agar bantuan dan program pemerintah dapat tepat sasaran.
7: Jadi tidak lanjuti kalau ini kebutuhan tak meriking, ya. Itu kaitannya kali terutama kebutuhan air. Ini ada bahan makanan instan, tapi tidak dipilih ya. Jenengan sing kira-kira konsulnya kali Bu Kapus, kali Bu Bidan. Iki ndi sing oleh dimaem ndi sing gak. Ngoten ale Bu Amel.
8: Dan iki opo ge patopo
7: iki? Iki asale. Eh. Loh, entar telur nggih. Ngoten susu lha iki susune cocok ora iki?
8: Cocok karo Bu Amel nggih.
6: Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan pelayanan yang merata hingga ke wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas, terutama menghadapi potensi dampak musim kemarau. Peninjauan ini menjadi bagian dari langkah antisipatif Pemkab Ngawi untuk memastikan setiap warga memperoleh akses yang layak terhadap kebutuhan dasar, sekaligus memperkuat sinergi program pembangunan yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, arogansi berujung sanksi etik. Oknum polisi Tuban yang pukul badut sepakat berdamai namun tetap diperiksa propam. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Kasus dugaan tindakan arogansi dan kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota Polres Tuban berinisial TS terhadap pengamen badut bernama Karnawi berakhir melalui mekanisme perdamaian. Insiden yang terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial ini terjadi di Jalan Sunan Kalijogo, Kabupaten Tuban pada Rabu malam 3 Juni 2026. Peristiwa bermula ketika sepeda motor yang dikendarai TS bersama anak dan istrinya dari arah barat ke timur diduga tidak sengaja menyerempet Karnawi yang sedang menyeberang jalan. Bukannya menyelesaikan masalah secara tenang, TS justru memutar balik kendaraannya lalu meluapkan emosi secara spontan dengan memiting baju, menampar, menoyor hingga memukul korban setelah mengklaim memicu aroma minuman keras saat membuka penutup kepala badut tersebut. Meskipun memicu kecaman luas dari netizen, kasus kekerasan fisik ini akhirnya diselesaikan secara damai melalui mediasi penegakan keadilan restoratif atau restoratif justice di Polsek Kota Tuban setelah kedua belah pihak sepakat untuk saling memaafkan.
10: Saya selaku TS, anggota Polres Tuban dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara K serta kepada seluruh masyarakat atas tindakan saya yang terekam dalam video dan beredar luas di media sosial. Atas kejadian tersebut, saya mengakui kesalahan saya dan menyesali perbuatan yang telah menimbulkan keresahan serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
9: Kendati demikian, Kasih Humas Polres Tuban Inspektur 2 Siswanto menegaskan bahwa institusinya sama sekali tidak membenarkan tindakan kasar sang anggota di lapangan. Oleh karena itu, proses hukum internal di Seksi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polres Tuban dipastikan akan tetap berjalan sesuai aturan baku guna memeriksa dugaan pelanggaran kode etik serta disiplin profesi Polri. Sementara Oknum TS sendiri kini diketahui masih aktif berdinas di lingkungan Polres Tuban. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Chatroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
2: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam penanggulangan bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita. Fokus.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. 103,9 FM. Rama Suara.
3: Mimpi jadi dokter gigi bukan cuma keren, tapi peluangnya besar banget. Tahukah kamu, Indonesia masih butuh 10.000 dokter gigi tambahan. Wujudkan mimpimu di IIK Bekta Kediri. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini kamu bisa menempuh S1 kedokteran gigi hingga pendidikan profesi dokter gigi. Belajar nggak cuma teori, kamu akan praktek langsung dengan fasilitas modern, termasuk rumah sakit gigi dan mulut sebagai tempat latihan. Nggak semua kampus punya fasilitas selengkap ini loh. Jadi, skill kamu benar-benar siap untuk terjun ke dunia kerja. Spesial buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bekta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan sampai ketinggalan, daftar sekarang di www.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bekta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hashim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Wujudkan cita menjadi dokter gigi dari sini. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 FM Rama Suara.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare.
9: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Pramaswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa saat terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Prameswara.
6: News, hits, and information. Prameswara.

103,9 FM. Music is an information.

Prve suara 103,9.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Brama Suara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, tuh teh siapa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh, jus bang.
9: Tijus!
8: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport
4: 103,9 Brama Suara FM.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
12: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang,
13: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare Brama Suara.
4: News, hits, and information. Brama Suara.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa lagi dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Lamongan. Sobat, geger isu becak listrik bantuan presiden dijual. Disko Perindak Lamongan pastikan pemilik tak ada yang menjual. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan, Arinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Warganet di Kabupaten Lamongan dihebohkan oleh unggahan akun bernama Khairul Huda Putra di sebuah grup Facebook jual beli yang nekat menawarkan satu unit becak listrik bantuan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Aksi memperjualbelikan aset negara yang kondisinya masih terbungkus plastik lengkap dengan atribut stiker gambar presiden tersebut sontak memicu kecaman keras dari masyarakat luas. Menanggapi isu panas yang bergulir liar, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lamongan langsung bergerak cepat melakukan verifikasi di lapangan. Kepala Disko Perindak Lamongan, Bapak Anang Taufik, menyatakan bahwa dari hasil penelusuran sementara, seluruh unit becak listrik bantuan presiden di wilayah Kabupaten Lamongan dipastikan terpantau masih berada di tangan pemilik sah dan digunakan sebagaimana mestinya.
3: Karena sebagian informasi yang kita dapat itu, becak itu dari teman-teman yang memiliki itu tidak ada yang dijual gitu. Sehingga bagaimanapun kita masih meneliti dan mensurvei kaitannya dengan ini.
2: Kini, pihak Disko Perindak Lamongan memberikan peringatan keras kepada seluruh warga penerima manfaat agar tidak coba-coba memindah tangankan atau memperjualbelikan aset negara tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa bantuan becak listrik dari presiden ini memiliki tujuan mulia, yakni untuk menyokong dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di kelas bawah. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter Radio Prames Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat, Kejari Magetan tunggu hasil audit BPKP dalam kasus dugaan korupsi pokir. Pelacakan aset tersangka sudah dilakukan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, penyidikan kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran atau pokir yang melibatkan Ketua DPD Kabupaten Magetan yang ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan terus berlanjut. Saat ini, penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Mohandi Sofyan mengatakan, BPKP tengah melakukan pemeriksaan untuk menghitung besaran kerugian negara dalam perkara tersebut. Meski belum melakukan penyitaan aset milik para tersangka, Kejari Magetan telah melakukan pelacakan dan inventarisasi aset.
5: Sampai hari ini ada pemeriksaan dari BPKP untuk menghitung kerugian negara. Sama dari Pokmas Pokpas itu kita panggil kembali untuk diklarifikasi sama BPKP. Penyitaan aset belum kita lakukan, tapi untuk pelacakan aset sudah kita lakukan, artinya aset-aset mereka itu sudah kita inventaris. Tapi yang bersangkutan kemarin pada saat dimintain keterangan sama penyidik.
4: Menurut Andi, para tersangka saat dimintai keterangan oleh penyidik telah mengakui perbuatannya. Mereka juga menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Andi menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus proses hukum yang sedang berjalan. Namun langkah tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penjatuhan hukuman. Mengenai kemungkinan adanya tersangka baru, Kejari Magetan saat ini masih fokus pada penanganan 6 tersangka yang telah ditetapkan. Dalam proses penyidikan, seluruh tersangka telah mendapatkan pendampingan hukum. Sebagian didampingi kuasa hukum dari organisasi masing-masing, sementara ada pula yang mendapat penunjukan pendampingan hukum dari pihak terkait.
5: Penyitaan aset belum kita lakukan, tapi untuk pelacakan aset sudah kita lakukan, artinya aset-aset mereka itu sudah kita inventaris.
4: Andi menambahkan, penyidik telah meminta keterangan dari berbagai pihak untuk memperkuat pembuktian perkara, termasuk toko penyedia alat musik, penjual pupuk, pemasok material bangunan, hingga pedagang sapi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pokir.
5: Untuk sementara udah cukup, semua pokmas-pokmas sudah kita mintain keterangan semua, termasuk toko-toko yang yang ada hubungannya dengan pembelian-pembelian alat-alat musik, pembelian pupuk, sama pembelian material-material itu sudah kita minta klarifikasi semua. Termasuk pedagang sapi itu juga.
4: Terkait status penahanan, Kejari Magetan telah melakukan perpanjangan masa penahanan terhadap para tersangka hingga tanggal 22 Juni 2026 mendatang. Apabila masih diperlukan untuk kepentingan penyidikan, masa penahanan dapat diperpanjang kembali. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocorasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, jelang kemarau, Wakil Bupati Ngawi turun langsung pastikan ketersediaan air bersih di Banyu Urip. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjelang musim kemarau. Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko bersama jajaran perangkat daerah turun langsung meninjau Desa Banyu Urip untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi warga. Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga mengecek kondisi warga yang membutuhkan perhatian khusus, meliputi akses air bersih, layanan kesehatan, sanitasi, hingga kelayakan tempat tinggal. Hasil peninjauan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor agar bantuan dan program pemerintah dapat tepat sasaran.
7: Jadi tidak lanjuti kalau begini, bantuan tak meriking, ya. Itu kaitannya kali terutama kebutuhan air. Yang tentang bahan makanan instan, tapi gak dipilih ya, jenengan sing kira-kira konsulnya kali Bu Kapus, kali Bu Bidan. Ikin di sing oleh dimaam di sing gak nonton oleh Bu Amel.
8: Ini apa ni? Kata apa ni?
7: Belum tentang telur, ni. Bukan susu lagi susu ni. Cocok orang.
6: Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan pelayanan yang merata hingga ke wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas, terutama menghadapi potensi dampak musim kemarau. Peninjauan ini menjadi bagian dari langkah antisipatif Pemkab Ngawi untuk memastikan setiap warga memperoleh akses yang layak terhadap kebutuhan dasar, sekaligus memperkuat sinergi program pembangunan yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat. Demikian Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, arogansi berujung sanksi etik. Oknum polisi Tuban yang pukul badut sepakat berdamai namun tetap diperiksa propam. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Kasus dugaan tindakan arogansi dan kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota Polres Tuban berinisial TS terhadap pengamen badut bernama Karnawi berakhir melalui mekanisme perdamaian. Insiden yang terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial ini terjadi di Jalan Sunan Kalijogo, Kabupaten Tuban pada Rabu malam 3 Juni 2026. Peristiwa bermula ketika sepeda motor yang dikendarai TS bersama anak dan istrinya dari arah barat ke timur diduga tidak sengaja menyerempet Karnawi yang sedang menyeberang jalan. Bukannya menyelesaikan masalah secara tenang, TS justru memutar balik kendaraannya lalu meluapkan emosi secara spontan dengan memiting baju, menampar, menoyor hingga memukul korban setelah mengklaim memicu aroma minuman keras saat membuka penutup kepala badut tersebut. Meskipun memicu kecaman luas dari netizen, kasus kekerasan fisik ini akhirnya diselesaikan secara damai melalui mediasi penegakan keadilan restoratif atau restoratif justice di Polsek Kota Tuban setelah kedua belah pihak sepakat untuk saling memaafkan.
10: Saya selaku TS, anggota Polres Tuban, dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara K serta kepada seluruh masyarakat atas tindakan saya yang terekam dalam video dan beredar luas di media sosial. Atas kejadian tersebut, saya mengakui kesalahan saya dan menyesali perbuatan yang telah menimbulkan keresahan serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
9: Kendati demikian, Kasih Humas Polres Tuban Inspektur 2 Siswanto menegaskan bahwa institusinya sama sekali tidak membenarkan tindakan kasar sang anggota di lapangan. Oleh karena itu, proses hukum internal di Seksi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polres Tuban dipastikan akan tetap berjalan sesuai aturan baku guna memeriksa dugaan pelanggaran kode etik serta disiplin profesi Polri. Sementara Oknum TS sendiri kini diketahui masih aktif berdinas di lingkungan Polres Tuban. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Pas banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prambe Suara.
8: News, hits, and information. Prambe Suara.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik,

0: hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia. Terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
3: Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Brahma Suara 103,9 FM.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
8: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
9: Brahma Suara.
10: News and information. Brahma Suara.

103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
2: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadopsi regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam penanggulangan bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita. Fokus.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Brava Suara.
4: News Hits and Info.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 103,9 Brama Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: suara.
1: Music.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.

0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat Namun, fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: 103,9 FM Drama Suara.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winston.
1: Suara 103,9 FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
1: Brebes Suara 103,9 FM. Music, Hits, and Information.

0: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Sobat, saatnya kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Haji Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, gelar Forum Sinergi Perempuan Bakorwil 1 Madiun di Magetan dongkrak promosi wisata dan UMKM Magetan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, kegiatan Forum Sinergi Perempuan Bakorwil 1 Madiun di Kabupaten Magetan memberikan dampak positif bagi promosi pariwisata dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Magetan. Sejumlah produk UMKM yang dipamerkan dalam kegiatan tersebut laris diborong para tamu dari berbagai daerah. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan hari ini, Handa Yani, mengaku bersyukur atas suksesnya pelaksanaan Forum Sinergi tersebut. Menurutnya, kegiatan itu tidak hanya mempererat hubungan antar organisasi perempuan di wilayah Bakorwil 1 Madiun yang meliputi 10 kabupaten kota, tetapi juga menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan potensi daerah Magetan. Yang menjelaskan, para peserta merasa nyaman selama berada di Magetan. Bahkan sejumlah tamu menyampaikan keinginan untuk kembali berkunjung guna menikmati destinasi wisata yang belum sempat mereka datangi, salah satunya wisata Gede Langit.
3: Mereka tadi lapor untuk UMKM kita yang kita siapkan di Setan itu, mereka borong
4: semua.
3: Semuanya diborong, alhamdulillah. Dan ini lanjut ke Jalan Sawo, tapi nggak mau ditemenin sama saya, alhamdulillah. Tapi terkondisi mereka akan jalan-jalan ke Magetan, terutama nanti ada yang beberapa kesarangan. Tujuannya kita untuk memperkenalkan daerah Magetan, kita potensi Magetan, UMKM Magetan, kemudian wisata-wisata Magetan itu yang utamanya.
2: Arini menambahkan, kegiatan tersebut sengaja dirancang untuk memperkenalkan potensi daerah melalui peran perempuan. Selain mempromosikan wisata dan produk lokal, forum itu juga menunjukkan bahwa Magetan merupakan daerah yang aman dan ramah bagi wisatawan. Menurutnya, kesuksesan acara tidak lepas dari keterlibatan berbagai organisasi perempuan di Kabupaten Magetan. Kelompok Karawitan, Paduan Suara, hingga organisasi wanita lainnya menampilkan kemampuan terbaik mereka tanpa persiapan yang berlebihan. Usai kegiatan tersebut, TP PKK Kabupaten Magetan akan kembali fokus menjalankan program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Arini menyebut perhatian utama saat ini adalah penanganan kemiskinan, khususnya bagi masyarakat yang masuk kategori desil 1, desil 2, dan desil 3.
3: Memfokuskan ke masalah stunting dan pengentasan kemiskinan. Masyarakat yang atau yang tidak mampu, terutama untuk desil 1, 2, 3. Karena memang betul-betul desil 1, 2, 3 itu perlu perhatian dari semua.
2: Sementara itu, Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti menilai kegiatan Forum Sinergi Perempuan Bakorwil 1 Madiun berlangsung sukses dan memberikan kesan positif bagi para peserta. Ia berharap kunjungan tersebut mampu mendorong perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Menurutnya, semakin banyak tamu yang datang dan mengenal Magetan, semakin besar pula peluang promosi berbagai potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Magetan.
5: Ibu-ibu ternyata dari Bakorwil 1 Madiun ini sangat antusias sekali, yeah. Dan mudah-mudahan dengan adanya ini dia ini bisa kembali lagi ke Magetan.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, harga naik drastis. Penjualan pertama di SPBU Lamongan langsung merosot. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Nanda.
6: Baik, terima kasih sobat. Kenaikan harga yang sangat drastis pada bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax RON 92 langsung berdampak terhadap daya beli masyarakat di stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Lamongan. Seperti diketahui hari ini, Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green. Harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 per liter kini menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green yang sebelumnya Rp12.900 per liter naik menjadi Rp17.000 per liter. Kenaikan harga yang sangat drastis membuat daya beli masyarakat terhadap Pertamax turun tajam. Penurunan penjualan langsung terlihat pada hari pertama pemberlakuan harga baru. Meski harga Pertamax naik drastis dan penjualannya lesu, untuk informasi saat ini seluruh jenis BBM masih sangat aman. Sementara dari sisi konsumen, kenaikan harga BBM non subsidi tersebut dinilai sangat membebani karena biaya harian yang harus dikeluarkan ikut membengkak. Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silakan.
1: Baik Nanda, reporter dari Radio Rahasia FM Magetan. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat Sapu Bersih Grup L Persinga Ngawi melaju ke 32 besar dengan rekor sempurna. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, laju Persinga Ngawi di Liga 4 Nasional Piala Presiden masih belum terbendung. Pada laga pemungkas Grup L, Laskar Alas Ketonggo kembali menunjukkan ketangguhannya dengan menaklukkan Harimau Indonesia FC 4-1 dan mengakhiri fase grup dengan catatan sempurna. Bermain tanpa tekanan setelah memastikan tiket ke babak 32 besar, Persinga tetap tampil ngotot. Sejumlah pemain yang jarang mendapat kesempatan tampil dipercaya mengisi susunan pemain. Namun mampu menjawab kepercayaan tersebut dengan performa impresif. Dominasi permainan yang ditunjukkan sejak menit awal membuat Harimau Indonesia FC kesulitan mengembangkan permainan. Kemenangan ini melengkapi Sapu Bersih 3 laga Persinga di Grup L. Tim asal Ngawi itu kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 9 poin dan menjadi satu-satunya tim di grup yang mampu meraih hasil sempurna. Pelatih Persinga Ngawi, Slamet Riyadi, menyebut keberhasilan tersebut menjadi bukti kesiapan tim menghadapi persaingan yang semakin ketat pada fase berikutnya.
7: Hari ini kami intinya bisa menghibur masyarakat Ngawi. Memang walaupun nanti ada, memang tetap ada evaluasi yang akan kita perbaiki untuk di 30 besar. Tapi memang ini banyak pemain-pemain yang lapis kedua kita turunkan dalam melihat juga bagaimana sampai mana mental mereka bermain. Dari kesempatan mereka, ternyata mereka bisa membuktikan juga di lapangan.
8: Terus kalau melihat tadi kan justru di akhir pertandingan cukup bagus ya. Terus, ya ini sebenarnya bagus
7: ya. Ya, tadi mungkin dari ada strategi yang kita buat kan mungkin lawan sudah beragak capek, kita masukkan tadi beberapa pemain ya, dari 3-4 pemain baru, biar menambah ya gender kita lah di depan. Dia berhasil dengan masuk striker baru, dia bisa mencetak 2 gol.
4: Menurutnya, pertandingan melawan Harimau Indonesia FC bukan sekedar mengejar kemenangan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengukur kedalaman skuad yang dimiliki Persinga. Sementara itu, laga lain di Grup L mempertemukan Persada Sumba Barat Daya dengan PS Tunas Muda Bengkulu. Persada berhasil mengamankan kemenangan 5-1 dan mendampingi Persinga lolos ke babak 32 besar. Dengan berakhirnya seluruh pertandingan grup, Persinga Ngawi menutup fase 64 besar sebagai juara Grup L dengan 9 poin. Disusul Persada Sumba Barat Daya 6 poin, Harimau Indonesia FC 3 poin, dan PS Tunas Muda Bengkulu tanpa poin. Catatan 3 kemenangan beruntun menjadi sinyal kuat bahwa Persinga tidak sekedar ingin lolos, tetapi siap menjadi salah satu penantang serius dalam perebutan gelar Liga 4 Nasional Piala Presiden musim ini. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter di Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita kembali menuju Lamongan, Sobat. Baru setahun bebas, residivis narkoba asal Brondong kembali ditangkap Polres Lamongan bersama 8 paket sabu. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
9: Baik, terima kasih. Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan berhasil membekuk seorang pria berinisial AK yang merupakan pengedar narkotika di wilayah pesisir utara Lamongan. Pria berusia 33 tahun asal Kecamatan Brondong tersebut ditangkap oleh petugas kepolisian saat berada di dalam sebuah kamar rumah di wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan pada Rabu siang 3 Juni 2026 sekitar pukul 14 WIB. Kasih Mas Polres Lamongan Ibda M.M. Said memaparkan pada Selasa 9 Juni 2026 bahwa dari hasil penggeledahan di lokasi penangkapan, polisi menyita 8 paket sabu siap edar dengan berat kotor total mencapai 6,17 gram yang disimpan di dalam sebuah dompet hitam lengkap bersama barang bukti penunjang seperti satu pak plastik klip kosong, sedotan modifikasi sebagai skrup, serta satu unit ponsel pintar. Berdasarkan catatan rekam jejak kriminalitas yang diungkap oleh pihak penyidik, tersangka AK diketahui merupakan seorang residivis kambuhan dalam perkara serupa yang tercatat pernah mendekam di Lapas Lamongan sejak tahun 2022 dan baru saja menghirup udara bebas pada tahun 2025 lalu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kembali merusak generasi muda, AK kini resmi ditahan di Markas Polres Lamongan untuk menjalani penyidikan intensif sekaligus mengembangkan kasus demi memburu jaringan bandar besar di atasnya. Atas tindakan nekat tersebut, tersangka dijerat pasal berlapis yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, serta pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman hukuman pidana yang berat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
10: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi, Lamongan.
11: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
12: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Drama Suara FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prame Suara.
8: News and information. Prame Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika barang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa.

0: lupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: 103,9 FM Brama Suara.
2: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim. Datang sekeluarga. Kalau Alda sama Arafa, berapa bersaudara?
3: 3, yang satu abang.
4: Dikit amat.
3: Yaudah kita campur deh biar banyak.
2: Tebak surveinya, kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
4: Dipanggil
2: sama yang kuasa.

0: 100 setiap hari jam 7 malam di GTV Channel 30.
1: 103,9 FM Rama Suara.
2: Mimpi jadi dokter gigi bukan cuma keren, tapi peluangnya besar banget. Tahukah kamu, Indonesia masih butuh 10.000 dokter gigi tambahan. Wujudkan mimpimu di IIK Bekta Kediri. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini kamu bisa menempuh S1 kedokteran gigi hingga pendidikan profesi dokter gigi. Belajar gak cuma teori, kamu akan praktek langsung dengan fasilitas modern, termasuk rumah sakit gigi dan mulut sebagai tempat latihan. Gak semua kampus punya fasilitas selengkap ini loh. Jadi, skill kamu benar-benar siap untuk terjun ke dunia kerja. Special buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bekta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan sampai ketinggalan, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bekta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Wujudkan cita menjadi dokter gigi dari sini. IIK Bekta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
1: Prameswara 103,9 FM.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 Prameswara FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Prameswara.
1: News, here, friend, information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Selamat sore ya sobat ya, ketemu lagi bersama dengan aku Lia. Dan spesial hari ini ya, seperti biasa aku nemenin kamu dari jam 4 sampai di jam 8 malam nanti. Dan spesial untuk hari ini ya, sebenarnya kita mau skip dulu obrolan santai ya, karena hari ini tadi kita dapetin breaking news yang sukses bikin jantungan seluruh rakyat Indonesia nih sob. Yap, per hari ini pemerintah dan Pertamina resmi menaikkan harga BBM subsidi ya. Buat kamu pengguna setia Pertamax, tarik nafas panjang karena harganya emang lagi terbang nih sob. Dari 12.300 sekian jadi 16 sampai 17.000 per liternya. Naiknya hampir 4 sampai 5.000 ya. Dan ini wow banget. Loncatannya emang sangat-sangat luar biasa ya. Bahkan udah rasanya uang itu udah gak terasa lagi nih. 100.000 udah kayak 1.000 ya sob ya. Dan ini jelas bukan kabar baik di pertengahan minggu untuk di awal bulan Juni ini ya. Makanya sore hari ini aku mau buka ruang kita buat diskusi ya. Lebih kesambat elegan sih sob. BBM resmi naik hari ini, pengeluaran apa sih yang langsung kerasa paling nyekik buat kamu? Atau punya life, kamu punya life hack ya buat ngakalin bensin yang makin mahal gitu? Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prame Suara ya sob ya. Ke 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana, stay tune aja. Karena spesial di hari ini ya, kita akan ngebahas seputaran rumput tetangga lebih hijau ya, perbandingan harga. Tentu saja tentang Pertamax, kemudian dengan cek negara lain ya. Pun kita nanti ngebahas seputaran efek domino juga terhadap harga pangan. Jangan kemana-mana, stay tune aja terus bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih seputaran ngomongin bensin ya yang lagi naik hari ini ya. Kita tuh sebenarnya ngerasain pusing nggak sih sob kalau misal lihat harga Pertamax ya sudah tembus di 16-17 ribu ya. Biasanya kita tuh langsung kepo sama nasib tetangga gitu. Benar nggak sih kalau misal kita tuh sebenarnya untuk bensin di negara ini masih terbilang murah? Nah, aku coba bacain datanya ya, biar kita melek bareng-bareng nih sob. Kita cek ke Singapura ya, harga bensin setara Pertamax di sana tuh bikin sukses. Harganya sukses bikin jantungan sebenarnya. Dia 48.000 per liter. Di Thailand, Filipina 23 hingga 28 per liter. Jadi kalau dibandingkan sama negara ini ya, kita harusnya bersyukur. Tapi ya di sana urusannya sama dolar juga sih sob. Jadi di sana pakai dominasinya untuk mata uang ya. Tentu saja ini juga relevansinya sama mata uang negara kita yang kemarin lagi turun ya. Jadi sebenarnya nggak bisa berkutik kemana-mana sih. Tapi kita tunggu dulu nih. Kita cek di Vietnam ya. Bensin setara Pertamax harganya di sana 14 sekian rupiah. Oh iya kalau dari rupiah nih. Dan yang paling bikin insecure sebenarnya Malaysia nih sob, tetangga kita sendiri. Kamu tahu nggak kalau bensin ya RON 95 di sana tuh ya, harganya di 8.000 sekian per liter. Selisihnya pengen bikin nangis di pojokan kan. Jadi hampir setengah harga ya sob ya gitu. Jadi kalau misal dibilang bensin kita masih murah ya, patokannya negara Singapura ya. Kalau patokannya Malaysia, mending kita senyum aja, senyum tipis gitu ya sob ya. Buat kamu yang kiranya ngerasain dampak utama dari Pertamax ini ya, buat kamu yang kiranya dari segi kendaraannya menggunakan Pertamax ya, yang sabar ya sob ya, siapa tahu nanti akan ada update lagi terbaru gitu ya. Dan masih seputaran ini ya, ini tuh kadang yang ditakuti dari masyarakat nih, apalagi di Lamongan ya utamanya. Sebenarnya bukan cuma naiknya BBM aja, kadang ini nanti juga diikuti sama efek dominonya ke harga pangan. Nah, sebelum kita diskusi seputaran itu ya, sob ya. Jangan kemana-mana dulu, stay tune aja bareng aku di Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
2: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam penanggulangan bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita. Fokus.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita cek dulu lalu lintas di sore menjelang malam hari ini semacam apa ya, biar kamu kiranya yang lagi di jalanan tahu kondisi di lapangan di jalan semacam apa gitu ya. Dan buat kamu yang mau join-join, kamu bisa cek di SP Stadio ya sobat ya. Ini CCTV-nya ada di sana gitu ya penayangannya. Dan ini aku mau cek salah satunya ada di Simpang 3 Banjarwati ya, arah ke Makam Sunan Zajat. Kelihatannya di sini dominasi pengendara roda 2, roda 4 ya. Ada kendaraan besar juga barusan melintas ya sobat ya. Dan di situ udah dibantu sama yang namanya Pak Oga. Jadi kamu tetap berhati-hati ya. Ya sekalipun ada Pak Oga tapi keselamatan tetap di tangan kamu ya sobat ya. Pak Oga hanya ngebantu secukupnya aja sekilas di perjalanan ini. Gitu. Nah ini aku mau cek satu lagi, ini ada di Simpang 3 Tugu Adipura nih sob. Nah kelihatannya ya sore hari ini tuh kelihatan ramai namun tetap lancar ya. Didominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan ada kendaraan besar ya. Buat kamu yang mau melintas di Simpang 3 Tugu Adipura Dapur ya sob ya, tetap berhati-hati, gak usah buru-buru ya. Nah ini biasanya ada bus-bus yang dia sat-sat war-war ya. Kamu tetap berhati-hati kalau misal mau simpangan sama yang namanya bus kota gitu. Dan ini aku mau cek satu lagi deh, ini ada di Simpang 4 DPRD. Nah sob, di sini ini juga dominan rame ya, karena ini termasuk masih sering jadi perlintasan untuk ke arah Lamongan Kota atau kamu yang mau ke daerah alun-alun ya sob ya. Untuk sore hari ini kelihatannya lancar ya, ramai juga, dominasi kendaraan roda 2 dan 4 ya. Dan buat kamu yang kiranya mau melintas di sini tetap berhati-hati ya sob ya. Dan dimanapun kamu berada, itu seputaran lalu lintas di Lamongan Kota maupun sekitarnya ya. Untuk sore menjelang malam hari ini, buat kamu dimanapun kamu berada ya, jangan lupa helmnya dipakai, seatbeltnya dipakai ya sob. Kalau kamu pengendara roda 2 jangan lupa bawa mantel, antisipasi aja gitu ya. Buat kamu dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
0: 103,9 FM, Prima Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Eh, sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari?

0: hari. Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru terlalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
1: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
6: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3.
8: Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus, bang.
8: Tijus.
7: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
1: Brahma Suara 103,9 FM.
10: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
11: Oh ya? Teknologi apa tuh?
10: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
12: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
13: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
14: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara
4: 103,9 FM. Music Hits and Information.
15: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita udah barusan ya azan maghrib. Buat kamu yang menjalankan ibadah sholat maghrib, segera ya sob ya, jangan ditunda-tunda ya gitu. Kalau misal kamu lagi di jalan, kamu bisa melipir dulu ya, daripada kamu di jalan nanti jadi buru-buru ya sob ya gitu. Dan terkait ini, tadi kita udah ngebahas seputaran naiknya harga BBM ya, utamanya di Pertamax ya sob, yang sekarang udah mencapai di 16.000 sekian ya. Dan sebenarnya BBM itu bukan cuma tentang ngisi bensin kendaraan aja nih, kadang dampaknya juga nanti punya efek domino ke harga pangan gitu. BBM naik hari ini, percaya deh sama Lia ya. Jangan percaya sama Lia. Tapi biasanya ya dominasinya kondisinya semacam ini nih sob. Kalau BBM harganya naik, itu akan berimbas ke harga pangan lain gitu. Dan ini bukti-bukti sebelumnya juga udah ada ya sob terkait ini ya. Bahkan besok pagi pas ibu-ibu belanja ke pasar ya, pasar Sidoarjo ataupun pasar Baru Lamongan, harga cabai, harga bawang, harga beras pun ya, itu kadang ikut-ikutan tuh ganti label harganya. Kenapa menurut kamu sih sob? Karena ini urusannya sama BBM, harga ongkos logistiknya ya dari truk pengangkut, semuanya kan pakai BBM ya. Dan dulu itu aku pernah sempat di Labuan Bajo ya, di sana itu harga kelapa muda pun itu harganya sampai 50.000 ke atas nih sob, satu buahnya aja. Ya karena untuk pindahannya, logistiknya ya, karena sulit aksesnya dan mereka menggunakan logistik pun dari laut ya. Nah itu jadi hubungannya itu karena emang semuanya startnya ya dari BBM, bahan bakar minyak ini nih sob, yang bikin kita jadi larinya nanti punya efek domino ke harga pasar. Nanti kalau ditanya ini pedagang di pasar, kenapa harganya pada naik? Iya BBMnya naik soalnya, karena harga kesininya ongkosnya juga naik, jadi harganya pun ikut gitu. Ya itu entah ya, kita bisa sebut istilahnya dengan alasan klasik atau gimana ya sob ya. Tapi emang ini kondisi lapangannya kayak gitu, atau ini emang strategi aja buat naikin BBM ya, biar nanti juga harga pangan juga bisa dinaikin pelan-pelan. Ayo loh gitu. Tapi ya sob ya, ngomongin soal misal ada rakyat kecil yang gak punya kendaraan bermotor, itu menurut kamu tetap kena imbasnya gak sih? Pasti kena kalau kita sebagai makhluk sosial pun, kita sebagai makhluk yang berkebutuhan terkait makan ya. Apalagi tentu kita kan nanti larinya juga tetap ke pasar, tetap beli bahan-bahan, tetap beli makanan ya. Nah itu harga kebutuhan pokoknya jadi mencekik nih sob. Apalagi kalau gak ada kendaraan ya, misal dari perbat dia gak bisa kemana-mana nih, terus orang lain ngirim ke daerahnya pun dia tetap menggunakan BBM ya. Nah jadi ini tuh berkelanjutan nih. Jadi kalau misal kamu tanya nih sob, rakyat kecil yang gak punya kendaraan bermotor, dia yang gak pakai motor ya, dia yang gak beli Pertamax, apakah juga kena imbasnya? Kena. Jadi nanti larinya dia bakal kena imbasnya dari harga kebutuhan pokok yang juga ikut naik gitu ya sob ya. Dan terkait ini ada komen-komen yang masuk. Ini dari Kak Adi Babat. Lia, aku tiap hari PP Babat Gresik buat kerja. Bensin naik hari ini berasa kiamat kecil sih. Hitungan ongkos per bulan langsung jebol. Masa aku harus naik sepeda ontel sih lewat Pantura? Jangan ya, jangan naik sepeda ontel ya. Bukan karena lambatnya, tapi kamu juga capek. Kamu bisa jebol sendiri nanti kak. Dan selain itu juga bahaya nih ya sob ya gitu. Mungkin ya kalau misal alternatifnya kayak gini, kamu bisa cari teman tebengan ya, siapa tahu nanti bisa 50-50 lah terkait BBM-nya berapa gitu, atau gantian. Misal tiap hari Senin sampai Rabu pakai sepedanya siapa, kemudian Kamis sampai Sabtu pakai sepedanya siapa gitu sob gitu. Nah ini ada lagi nih, ini dari Kak Bayu Tikung. Sore Li, udah malam nih kak, aku mahasiswa ngekos nih, BBM naik bapakku langsung chat. Katanya jatah bulananku dikurangi karena ongkos truk bapak juga naik buat kerja. Akhirnya akhir bulan ini fix cuma bisa makan Promax sih sepertinya. Waduh, jangan sampai ya Kak Bayu ya. Sebisa mungkin kamu juga jangan sampai punya luka dalam ya. Tetap semangat dan siapa tahu habis ini ada update ya, atau dilancarkan juga rezeki bapaknya. Jadi tidak ada pemotongan untuk jatah bulanannya. Gitu ya sob ya. Dan kalau kamu punya komen-komen lain seputaran dengan naiknya harga BBM per hari ini tadi ya sob ya, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prame Suara ya di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana ya, stay tune aja bareng aku tentu saja di radio kesayangan kamu di Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prame Suara.
8: News, media, and information. Prame Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia

0: pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: 103,9 FM. Drama Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
5: dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Prama Suara 103,9 FM.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Prama Suara.
8: News, hits, and information. Prama Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih seputaran terkait naiknya harga BBM Pertamax di hari ini tadi ya. Sebenarnya nih sob, aku juga tiba-tiba keinget ya sama yang namanya antrean yang mengular di SPBU sekitaran Sukodadi Lamongan ya, yang setiap hari aku ngelihat terkait situasinya tuh emang lagi antre solar. Nah, apakah ini kita coba menebak aja ya, apakah nantinya solar juga mengalami yang namanya kenaikan ya? Apakah setelah yang namanya Pertamax, kemudian solar apakah juga akan langka nih? Nah, kita lihat ya update-nya next. Tapi karena topik kita hari ini seputaran Pertamax ya sob ya, mungkin buat kamu yang kiranya malam hari ini ya lagi antre panjang mengular juga, yang sabar ya sob ya. Tarik nafas panjang, jangan emosi kalau misal ada yang nyerobot antrean kamu gitu. Jeda sejenak ya, karena kita juga barusan habis sholat maghrib, kemudian udah mau menjelang isya aja ya. Jadi jangan pakai emosi ataupun mudah marah ya, apalagi kalau misal kondisinya udah pertama harganya naik, kemudian ada yang nyerobot, ada antrian yang mengular. Nah, kamu jadi yang versi tenang deh coba. Jadi ciri khasnya kamu spesial di hari ini gitu. Dan terkait ini ya sob ya, ngomongin BBM di Lamongan ya, kita gak boleh lupa sama dua faktor sektor vital pilar ekonomi, yaitu ada nelayan di Pantura, juga petani di desa-desa. Dan bagi nelayan yang di Brondong Paciran ya, sebenarnya solar itu nyawa ya. Gimana mereka jadi melaut karena harga solar juga ikut melambung atau barangnya dibatasi. Nah, sama halnya ini juga sama petani kita dari Sugio, Kemang Bahu ya, pun sekitarnya juga butuh yang namanya solar buat hidupi mesin traktor dan pompa air. Jadi kenaikan BBM ini ya sob, ini jadi kayak pukulan telak buat ongkos produksi. Jadi ini kita siap-siap aja ya sob ya, terkait naiknya nanti karena efek domino dari tingginya harga BBM per hari ini ya. Siapa tahu nanti harga pangan juga segera diupdate terkait kenaikannya gitu. Dan terkait ini ada komen-komen yang masuk nih ya dari Mas Eko, driver ojol. BBM naik, tarif aplikasinya belum tentu ikut naik. Terpaksa, sekarang jalannya alon-alon asal kelakon biar irit bensin. Nggak berani ngebut-ngebutan pas lagi ngejar order. Benar, dan jangan lupa, itu juga lebih bikin kamu jadi safety reading ya Mas Eko ya. Tadinya yang awalnya ngebut-ngebutan ya, sekarang jadi lebih santai. Mungkin ini salah satu positivity ya, dampak positif dari naiknya Pertamax. Apakah benar? Ya kiranya yang awalnya kamu jadi kebut-kebutan ya, jadi agak santai jalannya di jalan gitu ya sob ya. Dan ini ada lagi dari Mbak Dini ya. Malam Li, life hack aku ya, mulai besok aku janjian sama teman kantor buat carpooling alias gantian bawa mobil per hari. Biaya bensin dibagi dua, alhamdulillah ya. Nah ini salah satunya yang tadi aku sempat bahas ya sob ya, kamu bisa pakai nebeng atau carpooling nih, mirip-mirip sama Kak Dini gitu. Ini sebenarnya pilihan terbaik ya. Dan mungkin habis ini kita akan ngebahas seputaran kritis ke pemerintah ya, apakah subsidi udah tetap tepat sama sasarannya ya. Tapi nanti kita coba pikir dengan logika dasar gitu ya sob ya. Tapi sebelum itu, pastiin kamu stay tune aja terus ya. Dan spesial buat kamu untuk malam hari ini, aku bakal setelin lagu dari Nadine Amiza, Rumpang. Selamat mendengarkan.

0: Suara.
1: News Hits and Information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku ya. Dan terkait ini nih, kita coba kritis ke pemerintah ya. Subsidi apakah sudah tepat sasaran? Dan sobat, pemerintah tuh sering banget pakai tagline BBM naik agar subsidi tepat sasaran. Tapi kok coba kita pikir ya secara logika dasar nih. Nah kita disuruh daftar QR code ya sob ya, buat beli bensin yang bersubsidi biar gak salah sasaran. Tapi di jalan masih banyak banget yang kita lihat dari mobil-mobil mewah dengan sisi besar, plat hitam ya, yang dengan santainya ikut antre di jalur subsidi. Mana ketegasan aturannya? Pengawasan di lapangan juga sering bocor ya sob ya terkait ini ya. Masyarakat bawah disuruh ikhlas nerima kenaikan harga untuk hari ini, per hari ini bahkan. Tapi kebocoran subsidi di atas dibiarkan. Ini yang bikin kita semuanya sebenarnya jadi bikin greget gitu. Gitu ya sob ya. Dan gak jarang juga sih aku juga nemuin contoh-contoh kayak gini di lapangan ya. Jadi kondisinya emang semacam itu mungkin. Apakah untuk bensin bersubsidi pun itu tumpul ke atas ya sob ya, kemudian tajam ke bawah ya? Nah coba, mungkin kamu punya cerita-cerita seputaran ini ya. Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prames Suara ya, di 0812-302-1039. Dan stay tune aja, karena aku bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti ya. Spesial buat kamu, aku bakal selain lagu dari Rea Asmara buat nemenin kamu yang kiranya lagi mungkin ada pusingnya karena kenaikan Pertamax per hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Chatroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
2: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadopsi regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam penanggulangan bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita. Fokus.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Mimpi jadi dokter gigi bukan cuma keren, tapi peluangnya besar banget. Tahukah kamu, Indonesia masih butuh 10.000 dokter gigi tambahan. Wujudkan mimpimu di IIK Bekta Kediri. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini kamu bisa menempuh S1 kedokteran gigi hingga pendidikan profesi dokter gigi. Belajar gak cuma teori, kamu akan praktek langsung dengan fasilitas modern, termasuk rumah sakit gigi dan mulut sebagai tempat latihan. Gak semua kampus punya fasilitas selengkap ini loh. Jadi, skill kamu benar-benar siap untuk terjun ke dunia kerja. Special buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bekta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan sampai ketinggalan, daftar sekarang di www.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bekta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Wujudkan cita menjadi dokter gigi dari sini. IIK Bekta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prame Suara.
3: News Health and Information. Prame Suara.
0: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV on, pantau dalane.
4: Tetap and information. Nah sobat ya, kita cek dulu lalu lintas di malam hari ini tuh kondisinya kayak apa ya. Biar kamu yang kiranya berpergian, biar kamu setidaknya tahu kondisi di jalanan semacam apa gitu ya. Dan untuk malam hari ini ya, kamu bisa join aja ke SP Radio buat cek CCTV-nya barengan sama aku ya sob ya. Ini aku mau ngambil simpang Tugu Wingko Babat. Dan kelihatannya di malam hari ini cukup ramai ya, namun masih lancar. Didominasi pengendara roda 2, roda 4, waduh ini bunderannya penuh ya sob ya, gitu. Dari beberapa arah yang berbeda ya, lagi penuh malam hari ini. Buat kamu yang mau melintas di daerah sekitaran sini, boleh. Tapi kamu tetap berhati-hati ya, gak usah buru-buru ya. Jangan nyelonong gitu aja, kamu perlu toleh-toleh ya sob ya. Biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Dan ini aku mau cek lagi, ini ada di, bentar aku cek dulu ya sob ya. Ini ada di bagian depan rumah sakit Muhammadiyah, benar ya. Nah di bagian sini ya, ini ada perlintasan rel kereta api ya. Dan menurut aku selalu ramai nih sob yang di bagian sini. Buat kamu yang mau melintas di area sekitar rumah sakit Muhammadiyah, mau melintas ya, mau nyebrang ke arah rel kereta api ya, kamu tetap berhati-hati, di situ medannya kerikil ya. Jadi kalau kamu sendirian ataupun boncengan, biar kamu gak khawatir gitu. Jadi gak usah buru-buru ya, takutnya kamu kepleset gitu. Dan terkait malam hari ini ya, kelihatannya di sini agak sepi ya sob ya. Didominasi kendaraan roda 2 sementara, dan biasanya di sini juga sesekali melintas untuk kendaraan besar maupun roda 4 gitu ya. Dan terkait ini ya sob, sementara update di lalu lintas malam hari ini. Buat kamu di mana aja ya, jangan lupa helmnya dipakai, sifernya dipakai ya, biar perjalanan kamu lancar tentunya. Dan semoga malam hari ini kamu terhindar dari yang namanya macet-macetan di jalan ya sob ya. Gak usah buru-buru, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
0: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi

0: menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Suntung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
1: Suara 103,9 FM. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
10: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
8: Baby
7: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care 103.9 FM, Music Hits and Information.

0: Hello? Sorry, I'm having trouble hearing you. Can you speak up? A little louder, I still can't hear you. Ah, just kidding. Leave a message at the beep.
1: At the tone, please record your message.
2: Brava Suara!
3: Music Hits and Information, Brava Suara!
4: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita udah ngebahas seputaran update dari Pertamax per hari ini ya sob ya. Dan ini aku mau ngasih tips buat kamu ya, untuk mode bertahan hidup. Kamu perlu yang namanya financial check. Sebenarnya ya agak sepele nih sob urusan BBM ya. Tapi kalau misal tinggal dikali aja ya, apalagi kamu kalau tiap harinya dari Sukodadi ke Lamongan kota setiap hari PP, atau kamu yang tadi ya ada dari Babat sampai Gresik bahkan PP, ya sebenarnya itu kelihatan sepele untuk sesekali dua kali. Tapi kalau di ping ya, kalau dikalikan aja selama sebulan kamu berapa kali itu, nah ini namanya bisa jadi pengeluaran yang besar juga nih sob. Kamu perlu cek lagi ya. Suka nggak suka, BBM udah resmi naik ya. Kamu nggak bisa gimana-gimana lagi. Sekarang waktunya ngaktifin survival mode, mau nggak mau, untuk mode bertahan hidup. Dan malam ini sampai rumah ya, coba review lagi untuk pengeluaran bulanan kamu tuh lagi gimana nih. Coret pengeluaran yang lagi nggak urgent ya sob ya, kayak langganan streaming yang jarang dinonton. Misal kamu lagi join-join Netflix ya, tapi kamu udah jarang nonton ya, kamu bisa kurangi itu. Atau kamu juga bisa kurangi kebiasaan check out kamu ya di keranjang e-commerce, TikTok, Shopee, bebas deh apapun itu ya. Kamu bisa kurangi check out keranjang e-commerce kamu biar mode bertahan hidup kamu jadi lebih aktif lagi gitu. Dan ini nih, ini yang paling penting sih sebenarnya sob. Pastiin servis kendaraan motor atau mobil kamu tuh rutin ya, karena mesin yang terawat itu pembakaran bensinnya juga jauh lebih irit. Jadi ini ya agak apa ya, kayak soft selling-nya ya. Dari misal kamu yang kiranya selama ini boros bensin atau lain-lainnya ya dari segi BBM-nya kamu ya, siapa tahu itu karena kamu juga nggak rutin untuk servis kendaraan kamu. Nah kamu bisa rutinin lagi ya biar nanti terkait BBM kamu juga jauh lebih hemat gitu ya sob ya. Dan kamu harus pintar-pintar buat ngakalin keadaan ya, karena kalau nungguin keadaan berubah nggak tahu sampai kapan, bahkan ini juga update-nya baru hari ini gitu ya. Mungkin kamu punya cerita lainnya seputaran Pertamax yang lagi naik per hari ini ya. Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan kamu stay tune aja ya sebelum aku pamit. Ini spesial buat kamu, aku bakal setelin lagu dari Bia Bayina. Jangan sakiti aku, selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, udah gak terasa 4 jam aja aku nemenin kamu ya, sejak jam 4 sore tadi sampai di jam 8 malam ini ya. Dan sebenarnya ya, diskusi kita hari ini tuh agak semi-semi panas ya sob ya, karena hari ini kita sambat berjamaah ya, dari harga bensin yang mengalami kenaikan per hari ini ya, dari RI sampai Malaysia nih infonya. Sebenarnya lega ya kalau misal beban udah dikeluarin, tapi ternyata ini juga ngebahas seputaran perbandingan dari negara lain ya sob ya. Ternyata di Indonesia juga notabene masih terbilang sedang ya, enggak yang paling mahal dan enggak yang murah banget gitu, karena kita masih punya negara tetangga yang dia punya BBM-nya ya hampir setengah dari harga di negara kita gitu. Kesimpulannya ya sob ya, yang kita bisa pelajari dari diskusi kita hari ini ya, kenaikan BBM itu sebenarnya realita yang cukup pahit dan mau gak mau harus kita telan pada hari ini. Efek dominonya pun nanti juga bakal terasa ya, beberapa minggu ke depan mungkin akan kita rasain. Dan nanti kalau misal ada efek dominonya, mungkin aku bakal bikin satu sesi siaran kayak gini ya, buat ngebahas seputaran efek domino dari kenaikan BBM per 10 Juni hari ini. Gitu ya sob ya. Dan jangan lupa tetap kritis buat mengawal kebijakan pemerintah ya utamanya. Tapi di sisi lain ya, mari kita coba kuatkan ketahanan ekonomi keluarga masing-masing ya. Jangan lupa kamu perlu buat cek finansial kamu udah cukup aman apa enggak gitu buat bulan ini ya, utamanya karena ini masih di awal bulan nih sob gitu. Jangan lupa kurangi mengeluhnya ya, yang berlebih-lebih kurangi. Lebih baik kamu fokus ke banyaknya strategi kamu buat nambahin income, dan tentu saja hemat sama pengeluaran kamu. Gitu ya sob ya. Dan mungkin itu, aku Lia pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya, atau ruang visual kamu yang mungkin kamu tadi join-join dari SP Stadio. Gitu ya sob ya. Buat kamu yang lagi di jalan atau lagi antre SPBU ya di sekitaran Lamongan ya, tetap sabar dan selalu hati-hati. Gitu ya sob ya. Habis ini kamu jangan kemana-mana, karena kita masih punya banyak program siap nemenin kamu sampai di penghujung hari ini ya. Jangan lupa tetap istirahat ya, jangan lupa selamat istirahat, dan sampai jumpa di siaran berikutnya.
2: Saat ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Prameswara Lamongan.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Suara 103,9 FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prame Suara,
0: Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara

0: intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercerah. cahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prames Suara.
9: Music Hits and Information. Prames Suara.

0: kenapa dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: FM, music hits and information. Brahma Suara.
2: Music hits and information. Brahma Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain.

0: Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang catatnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa saat terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing.

0: melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun, fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih, Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ananda Rizky Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Alhamdulillah.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music, Hits, and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu

0: mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

Berbagai suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Nol. Tiga ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, tiga.
2: Oke.
1: Nol? Nol?
2: Iya.
1: Ulang.
2: Tiga, ya.
1: Oke, lanjut.
2: Yuk, empat. Cium.

perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam satu hadis, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aktsiru min qawli la ilaha illallah.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Salam transmisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Barengan sama Linda lagi ya Sob ya, tentunya di cuap-cuap pagi yang udah siap banget untuk menemani pagi hari kamu dari jam 6 sampai dengan jam 9 nanti, berarti total 3 jam Linda bakal menemani kamu ya Sob ya. Tentunya dengan macam-macam informasi yang update juga, terus lagu-lagu hits yang bakal Linda puterin biar bisa ngeboost semangat kamu di pagi hari ini. Dan untuk kamu jangan lupa juga kalau mau ngabarin ke Linda soal informasi yang ada di sekitar kamu juga boleh banget ya Sob ya. Entah lalu lintas, cuaca, atau bahkan yang lainnya, monggo langsung aja WA di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget kalau komen-komen lewat audio visual aplikasi X-Space Radio. Linda tungguin kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Prama Suara.
1: Music Hits and Information. Prama Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Soal Prama Suara masih barengan sama Linda di pagi hari ini dan juga mengawali informasi pagi hari ya sob ya. Buat kamu yang mau beraktivitas terus juga lewat di area perempatan Jalan Kusuma Bangsa, hati-hati ya sob ya, karena traffic light yang ada di simpang Kusuma Bangsa sampai sekarang masih dalam proses perbaikan. Nah ini untuk trouble-nya, itu ya sob ya, dari kemarin sebenarnya dan juga udah diperbaiki. Tapi memang untuk kerusakannya ini memerlukan waktu beberapa hari sampai bisa normal kembali. Hadiah untuk kamu yang pagi ini lewat di perempatan Kusuma Bangsa, hati-hati ya sob ya, karena kalau Anda lihat pagi hari tadi untuk lampu merahnya masih belum berfungsi juga, jadi masih kayak mati gitu loh. Jadi kalau kamu mau nyebrang ya tentunya harus lihat kanan kiri terlebih dahulu, apalagi di perempatan Kusuma Bangsa ini kan banyak kendaraan yang gede-gede ya sob ya, entah itu yang mau masuk terminal atau mau keluar dari arah terminal itu kan juga lumayan gitu ya. Makanya untuk kamu perhatiin terus semua arah sebelum kamu nyebrang, terus juga dahuluin kendaraan yang udah ada di persimpangan. Dan yang paling penting jangan ngebut-ngebut ya sob ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sob, jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di Prama Suara karena Rinda masih menemani kamu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Delane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Saudara-saudara, barengan sama Rinda lagi tentunya di Cuap-Cuap Pagi. Dan kali ini, Rinda mau ngajak kamu untuk mantau situasi terlebih dahulu ya, Sob ya. Lalu lintas yang ada di Lamongan, tepat di pertigaan Pucuk, yang pagi hari ini udah terpantau untuk kepadatannya udah mulai ya, Sob ya. Waduh. Nah, ini Sob, bentar, ini CCTV-nya masih nge-lag nih ya, waduh. Nah, kelihatan kan? Kalau pagi hari ini tepat di pertigaan Pucuk Lamongan, untuk kendaraan atau untuk truk-truk besar yang mau menuju ke arah Lamongan itu lagi antri banget. Dan lumayan ya Sob ya, ini harus nunggu juga. Jadi untuk kamu selalu hati-hati, terus juga sabar, itu yang paling penting ya, sabar. Karena perbaikan jembatan Kesambi masih berlangsung, jadi untuk sistem kontraflownya juga masih diterapkan sampai dengan sekarang. Dan estimasi perbaikan itu bakal selesai di bulan November 2026. Jadi untuk kamu yang mungkin pagi harinya gak mau kena kepadatan, gak mau antri-antri, nah itu bisa cari terlebih dahulu aja ya Sob ya, untuk jalur alternatif yang lainnya, biar gak kejebak kepadatan. Apalagi masih pagi Sob, menjaga mood kamu juga gitu ya, biar sampai siang hari nanti itu bisa oke banget. Terus selanjutnya, Linda ngajak kamu juga untuk mantau situasi yang ada di pertigaan Mirambabad, Sob. Nah, kalau di sini aman banget, nggak ada tanda-tanda kepadatan meskipun di pertigaan Mirambabad ini 3 titik pertemuan, Sob, antara Tuban, Lamongan, dan juga Bojonegoro. Tapi masih aman banget sih pagi hari ini, lancar ke semua arahnya, semua arusnya, dan ya oke lah untuk kamu lewatin gitu kan ya di pagi hari ini. Dan juga untuk spot lainnya nanti bakal Rinda review lagi ya. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Dan kalau kamu mau request spot yang mau di review juga boleh banget Sob. Barangkali kamu mau menuju ke arah dekat terus mau dilihatin gitu juga boleh. Langsung aja kabarin Rinda lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.
1: CCTV On, pantau Delane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Prameswara.
4: Hai.
5: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius? Itu deterjen?
4: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia, yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak, dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius? Itu deterjen?
4: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia, yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak, dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 103,9 Prameswara FM.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak
7: banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat Rana Suara, barengan sama Rinda lagi di Cuap-Cuap Pagi spesial hari Kamis ini. Nah, Selamat Rana Suara, pagi hari tadi tuh ya baru aja ada kecelakaan lalu lintas yang langsung ngelibatin 3 truk di depannya Pasar Kruwul Lamongan. Dan juga untuk pastinya itu jam 12:30 ya Sob ya, terjadinya kecelakaan di depannya Pasar Kruwul ini dan juga sampai mengakibatkan arus lalu lintas yang ada di area Pasar Kruwul itu tersendat, terus juga ngalamin hambatan gitu kan. Tapi alhamdulillahnya petugas kepolisian langsung gercep gitu Sob untuk datang ke lokasi, dan di jam 3 dini hari tadi semua truk udah berhasil dievakuasi dan juga udah mulai normal kembali untuk arus lalu lintas dari arah Babat menuju ke arah Lamongan. Cuman untuk kronologinya ini kita masih menunggu rilis terlebih dahulu ya Sob ya, rilis resminya. Hari ini masih kita menunggu update bagaimana kronologi kecelakaan 3 truk yang di depannya Pasar Kruwul pagi hari tadi. Dan juga untuk update-nya nanti akan Linda infoin kembali. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: Brava Suara.
5: News Hear Friend Information. Brava Suara.
6: 103,9 FM Music Hits and Information Sobat Rama Suara, barengan sama Rinda lagi tentunya di cuap-cuap pagi. Nah Sobat Rama Suara, pasca kemarin harga BBM jenis Pertamax mengalami kenaikan di Pertamina ya Sob ya. Nah ini juga untuk SPBU swasta seperti BPAKR juga ikut menaikkan harga BBM-nya di hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 kemarin. Nah untuk harga BP yang RON 92 yang harga awalnya 12.300 sekian, sekarang naik menjadi 16.600 sekian per liternya. Terus sementara untuk yang BP RON 98 yang harga awal 12.900 sekian, sekarang menjadi 17.200 sekian. Jadi untuk selisih harganya yang terbaru ya

0: apa, jadi kita pantau terus aja bagaimana update dari harga BBM yang ada di Indonesia sekarang ini, sob. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Juni ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
3: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
4: Bisa ketemu sebentar gak, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
3: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
2: TV Rumahnya Dangdut Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
3: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
2: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
1: Juni ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group. Prame Suara 103,9 FM.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 Prama Suara FM.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
9: mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Brahma Suara.
1: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, sahabat Rama Suara, barengan sama Linda ya untuk mantau situasi lalu lintas di Lamongan. Dan kali ini Linda mau ngajak kamu untuk melihat yang ada di dalam kota terlebih dahulu. Tepat di pertigaan depannya SMA Negeri 1 Lamongan, sob, yang pagi hari ini terpantau lancar banget ya lalu lintasnya. Tapi ini tergolong ramai lancar dari arah selatan menuju ke arah utara. Karena ya seperti biasa, sob, kalau di pertigaan SMA 1, ini banyak banget anak-anak sekolah yang memang mau berangkat menuju ke sekolahnya masing-masing. Dan for information, di Jalan Veteran itu dari ujung selatan sampai ujung utara semuanya adalah sekolahan, sob ya. Entah itu SD, SMP, SMA, TK, perguruan tinggi, semua ada di sana. Jadi untuk kamu jangan heran kalau pagi hari terus lewat Jalan Veteran, dan ini kok banyak banget anak sekolah ya, karena memang itu tempatnya, sob ya. Makanya kenapa kalau pagi hari dan juga sore hari itu pasti ramai sama anak-anak sekolah yang berangkat atau pulang dari sekolahnya. Dan pagi hari ini juga udah ada Pak Polisi ya yang berjaga tuh di pertigaan untuk membantu mengatur dan juga mengurai arus lalu lintas biar gak numpuk atau biar gak padat di pertigaan SMA Negeri 1 Lamongan ini. Nah, terus sahabat Rama Suara, selain itu Linda ngajak kamu juga untuk mantau di perempatan Jalan Andan Wangi Lamongan. Nah, di sini pun sama, untuk lalu lintasnya ramai lancar ya, sob ya. Baik itu yang ke arah selatan, arah utara, arah timur maupun arah barat. Cuman kalau di sini kamu harus mandiri nyebrangnya karena enggak ada yang ngebantu untuk nyebrangin ya, sob ya. Padahal biasanya kalau di perempatan Jalan Andan Wangi ini itu ada Pak Ogah yang udah standby untuk bantuin kamu nyebrang ya, sob ya. Cuman pagi hari ini masih belum kelihatan. Hadiah untuk kamu kalau mau nyebrang, jangan lupa tengok kanan kiri dulu atau kalau bisa ya tengok ke semua arah biar makin aman gitu ya. Karena di perempatan Jalan Andan Wangi ini pun juga salah satu spot yang ramai banget di Lamongan, soalnya tengah kota, jadi banyak banget yang lewat gitu ya, sob ya. Jadi untuk kamu selalu fokus ketika berkendara kemanapun itu. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Jangan lupa juga untuk kamu yang pagi hari ini on the way kemanapun, kabarin ke Rinda ya, sob ya, soal situasi lalu lintasnya. Langsung aja WA di 081-2302-1039.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Oke, selamat pagi sahabat Rame Suara, masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Pagi spesial hari Kamis ini. Dan yap sobat, selain Rinda update soal informasi lalu lintas, Rinda pun juga mau update soal perakiraan cuaca ya sob ya. Karena biar kamu yang mau aktivitas kemanapun itu gak worry soal cuaca, khususnya yang ada di Lamongan ini. Nah, kalau Rinda lihat dari pantauan BMKG, Lamongan di pagi hari sampai dengan malam nanti itu gak ada tanda-tanda hujan, alias ya, ini cerah terus gitu sob ya. Cuman beberapa waktu seperti di siang dan sore hari itu cerahnya cerah berawan, jadi ya agak-agak sejuk gitu kan. Terus juga untuk fenomena hawa dingin alias bedidding di Lamongan ini pun juga masih kerasa, meskipun gak sedingin hari kemarin-kemarin ya sob ya. Cuman kalau pagi hari untuk kamu mandi sih airnya cukup dingin juga begitu. Dan untuk bedidding ini pun estimasinya, prediksinya itu bakal berlangsung sampai dengan menuju bulan Juli 2026 nanti. Hadiah untuk kamu yang mungkin alergi hawa dingin, kalau pagi lebih baik persiapan mandi pakai air anget gitu ya sob ya, biar enggak kedinginan tentunya. Terus juga untuk kamu yang mau kemana-mana, jangan lupa pakai jaketnya sob, karena angin di cuaca seperti ini itu pun juga lagi enggak enak, kayak nusuk banget gitu ya di kulit, terus juga dingin yang bikin kulit kering iya, terus juga bikin masuk angin juga iya. Jadi mending untuk kamu kalau kemana-mana pakai juga jaketnya biar aman dan juga sehat selalu sob ya. Terus yang paling penting jangan lupa juga untuk minum air 2 liter per hari tuh sob, jangan sampai di skip. Karena dengan air itu ngebantu kamu biar gak dehidrasi dan juga ngebantu daya tahan tubuh tentunya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sob. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prambas Suara.
2: Oke, selamat pagi sahabat Prambas Suara, masih barengan sama Linda di 103,9 FM Music hits and information. Nah, sahabat Prambas, belakangan nih ya, pasti ibu-ibu kamu lagi pada bingung karena banyak banget yang harus dilakukan gitu, apalagi salah satunya itu sambang haji ya sob ya. Karena di bulan Juni ini gak hanya musim kondangan aja, tapi juga musim pulang haji. Yang kalau di Lamongan sendiri adatnya itu kalau orang pulang haji, ya berarti kita harus kayak sambang gitu lah sob ya istilahnya. Jadi ya beberapa ibu-ibu atau bahkan bapak-bapak atau justru kita sendiri yang mungkin temennya lagi pulang haji, pasti bakal menyempatkan waktu untuk datang ke sana gitu ya sob ya. Karena kalau jamaah di Lamongan itu udah pulang semuanya dari kloter 30 sampai dengan kloter 38 udah selesai dipulangin dengan aman, dengan selamat di hari Rabu kemarin sob. Dan juga untuk kepulangannya itu sebenarnya dari hari Senin, Selasa, Rabu bertahap gitu, tergantung kloternya. Kalau kloter 30 ya berarti hari Senin, terus juga hari Selasanya 31 sampai 34. Terus kalau hari Rabunya kloter 35 sampai dengan 37 itu dijadwalkan tiba di Lamongan. Jadi ya sekarang mungkin mulai persiapan ya untuk kamu sambang ke saudara atau bahkan teman yang lagi pulang haji. Nah, ngomongin soal sambang haji nih ya sob ya, untuk kamu sendiri itu paling suka kalau sambang haji dapat oleh-oleh apa sob? Dapat oleh-oleh kurma, air zam-zam, atau bahkan coklat Arabnya? Nah, boleh banget tuh kamu langsung komen aja, sharing barengan sama Rinda lewat WA-nya Prambas Suara di 081-2302-1039.